berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat, permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Lima belas minit berlalu meninggalkan pukul 8 pagi.
2: Ya, macam biasa kita akan mulakan di jam yang ketiga ini dengan info sihat.
1: Wow, cantiknya mata. Wow.
2: Ya,
1: kemarin si Min warna apa? Ya matanya.
2: Matanya macam harimau kemarin.
1: Harian ni matanya warna coklat.
2: Coklat. Kan mungkin esok macam mata Lok Uji Rasid di besar.
1: Itu dia. Sadap tu. Terus ku teringat kan ke pasar ku ngunjar ujira ikan ujira asyid. Ha, kita mau cerita mengenai dengan contact lens.
2: Ya, ataupun kanta lekap kan? Baik, ini fakta lah yang kita akan kongsikan ni kan.
1: Kita semua tahulah betapa praktikalnya kanta lekap ini untuk kehidupan seharian. Tapi jangan lupa, penjagaan kanta lekap yang betul adalah kunci kepada mata yang sihat dan cantik.
2: Jadi ada beberapa fakta ataupun tips lah kalau kita ni adalah pengguna harian kanta lekap ni. Jadi yang penting kan, kita kena pastikan selalu mencuci tangan kita lah sebelum menyentuh kanta tersebut.
1: Lagi, gantikan larutan setiap hari dan elakkan menggunakan air biasa untuk mencuci kanta.
2: Dan juga sebenarnya paling penting, jangan pakai kanta lekap melebihi masa yang disyorkan.
1: Pembelian kanta lekap dapatkan ujian tahap penglihatan, pengukuran kelengkungan kornea dan juga pemeriksaan kesihatan mata daripada optometris ataupun juru optik yang berlesen.
2: Jadi itulah, jangan beli sebarang beli. Jangan beli kanta lekap daripada jurujual kaunter ataupun melalui internet. Sebab macam baby cakap tadi, dia kena ada tengok dia punya ukur, lengkung, kornea dan sebagainya kan.
1: Sebab ada yang bilang, murah betul kalau beli di internet tu. Kan cantik-cantik
2: betul.
1: Lagi
2: RM10 8 pasang.
1: Untung
2: kan?
1: Boleh berpinjam-pinjam lagi.
2: Warna-warni mata macam color light.
1: Habit tu suka betul kan, setiap hari ganti kanta lekap kan. Jadi kita pandang dia pun, ui, macam Korea kau ni hari
2: Australia kau ni. Gitu. Dan juga yang penting, dapatkanlah pemeriksaan selepas penggunaan kanta lekap, kerana penggunaan kanta lekap jangka panjang akan mengubah fisiologi mata dan juga menimbulkan komplikasi.
1: Nah, penjagaan bekas kanta lekap ini, bekas kanta lekap perlu ditukar sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
2: Dan bekas tersebut perlu dicuci dengan larutan pencuci kanta lekap, bukan dengan air paip.
1: Bukan dengan air paip.
2: Bukan.
1: Dia ada pencuci yang khas itu.
2: Membali kamu.
1: Bekas kanta lekap harus disimpan atau diletakkan dalam persekitaran yang kering.
2: Jangan ditaruh dalam peti sejuk.
1: Sebab mau jaga itu gunung kan.
2: Kelembapan dia kan. Biarlah supaya dia macam cepat tahan kan. Tapi itu salah.
1: Jadi itu dia info sihat untuk hari ini. Sekali lagi kita mau up topik untuk sembang pagi. Apa yang buat kau terpaksa?
2: Jadi kami akan bacakan satu persatu sebentar saya lagi,
1: Kadang-kadang dalam hidup ini kita buat sesuatu bukan sebab kita mau. Tapi sebab keadaan memaksa. Jadi apakah itu? Hantarkan respon anda di Facebook Labuan FM.
3: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
4: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
3: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
4: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
3: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
4: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
3: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
4: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Tular Sana Sini, kisah mengenai dengan wanita Malaysia terlepas pergi luar negara. Alala, kasihan. Anak lukis dinosaur senyap-senyap pada paspor.
2: Di paspor anaknya lukis dinosaur.
1: Iya, kenapa lah kau bikin begini ni nak
2: aduh kan. Ceritanya macam ni, yang mana seorang wanita Malaysia terkadu, terkesima semotor ni kalau saya lah, setelah mendapati anaknya yang berusia 3 tahun menconteng pasport miliknya hanya beberapa jam sebelum diri jadualkan terbang ke luar negara untuk urusan kerja.
1: Semangat ku. Wanita itu sedang sibuk mengemas bagasi. Ini kisah 6 Jun yang lepas, semasa anak lelakinya itu berjaya mendapatkan pasportnya tanpa disedari. Sebaik sahaja menyedari apa yang berlaku, semuanya bagaikan sudah terlambat apabila pasport itu telah pun selamat diterokai oleh si anak ini.
2: Katanya kan hati nak menangis kan. Penerbangan malam ni bila tengah packing, si kecil sibuk pula menconteng pasport, tak perasan bila dicapai pasport tersebut.
1: Dalam sebuah perkongsian yang lain, anaknya dilihat dengan gembira memegang pasport yang telah dihiasi lukisan dengan pen berdakwat biru.
2: Dan kemudian pada sebelah petangnya tu, wanita tersebut terus saja menuju ke Jabatan Immigration, berharap hasil seni itu tidak mencukupi untuk menjadikan pasport itu tidak sah. Dan pada mulanya dia pergi ke cawangan jabatan di Kajang sebelum diarahkan ke Putrajaya untuk penilaian lanjut.
1: Malangnya, pegawai imigresen mengesahkan kerisauannya yang paling besar, di mana pasport itu telah diklasifikasikan sebagai rosak dan tidak lagi boleh digunakan.
2: Dan ada lagi yang lebih buruk ni, disebabkan hari tersebut merupakan hari Sabtu, dia tidak dapat segera memohon penggantian kerana pegawai penyiasat yang diperlukan dalam proses itu tidak tersedia.
1: Ini bermakna dia perlu menunggu sehingga Isnin sebelum perkara itu dapat diselesaikan.
2: Betul.
1: Akibatnya, dia terpaksa melepaskan penerbangan yang telah dijadualkan.
2: Dan wanita itu kemudiannya pergi ke lapangan terbangan antarabangsa Kuala Lumpur untuk melihat sama ada syarikat penerbangannya boleh membantu menyelamatkan rancangan perjalanannya.
1: Dia akhirnya berjaya menjadualkan semula penerbangan ke petang Isnin. Tetapi perubahan itu memerlukan kos.
2: Betul.
1: Jadi dia terpaksa membuat bayaran tambahan RM620 untuk menukar tempahannya. RM620 ni nak, kalau beli jajanmu lepas ini banyak lagi kau dapat.
2: Kereta lepas bayar sebulan.
1: Benar. Meskipun terkesan dengan apa yang berlaku, ibu itu memilih untuk melihat sisi lucu situasi berkenaan. Dia menyifatkan mungkin anaknya hanya mahu beberapa hari lagi bersamanya sebelum dia pergi ke sana.
2: Betul. Dan wanita

0: itu menyebabkan dia kehilangan masa dan wang. Dia percaya mungkin ada hikmah mengapa keadaan seperti itu berlaku.
1: Iya, itu dia cerita tular sana sini.
0: Sebenarnya kan ini iktibar juga kepada kita tau, Kai.
1: Iktibar betul.
0: Kalau ada dokumen penting, sila simpan dengan rapi dan selamat. Takut dicapai oleh anak yang cerdik akalnya.
1: Iya, kan. Paling lucu gambar dinosaur sampai dia cakap, saya benci dinosaur.
0: Iya, apa ada juga kenangan tu kan. Kerana dinosaur lah kau lukis pasport mama, ya. Kan,
1: dinosaur tu tak murah, harganya $620 tu.
0: Aduh, hai, itu dia. Itulah rasanya sini. Dan jangan lupa hantar respon anda di Facebook Labuan FM sekejap lagi.
1: Betul.
0: Kami akan bacakan mengenai...
1: Mengenai dengan perkara yang membuat kamu terpaksa.
0: Nah, apakah dia? Hantarkan respon anda di Facebook Labuan FM, Baby Dan...
1: Carol on...
0: Labuan FM.

0: Kawan FM, suara pesisir anda.
1: Iya, sekarang sudah pukul 8.49 minit pagi. Selamat pagi, terima kasih kepada baru saja mendengarkan kami. Tengah buat apa tu?
0: Ya, tap-tap screen lah. Di TikTok Live Labuan FM, kita ada Ibrahim Harun, Wilfred, Nelson, Mawi, Danny. Ui, ramai.
1: Aku Maria. Si Apek, orang Papar pun ada sini ni. Ramai lagi.
0: Tahniahlah orang Papar baru-baru ni. Unduk ngadau jatuh pada orang Papar.
1: Yeah, kan? Kalau kamu dah percaya seorang Papar, tengok surat beranakku. Macam tu. Semua klaim orang Papar terus.
0: Saya pun selalu balimpas-limpas Papar tu kalau kan kekeke.
1: Boleh lah.
0: Dan klaim juga. Terima kasih Mirza. Lagi kita ada Mina Azri. Ui, meriah lah TikTok kita.
1: Terima kasih. Baik, baby, jom kita bacakan respon. Semang pagi kita hari ini, apa yang buat kamu terpaksa?
0: Ya, mungkin ada keadaan terpaksa yang akhirnya membawa sinar.
1: Iya, saya mulakan dengan Awang Alai. Terpaksa tu ada dua min. Sama ada kita ni redha ataupun pasrah. Redha itu ikhlas, pasrah itu menyerah. Min, bak kata Maya Karin.
0: Itu dia daripada Awang Alai.
1: Benar.
0: Tumiar pula ucap selamat pagi. Terpaksa meminta maaf.
1: Ambo.
0: Biarpun berat.
1: Jangan tak menangis.
0: Tetapi selepas itu mungkin ada kelegaan pada hati, kan?
1: Betul.
0: Lagi daripada Rosiana, terpaksa U-turn jauh untuk mengelak sangkut jam.
1: Kan, itu daripada Rosiana. Daripada Liz Nuri, gara-gara anak terlupa bawa beg sekolah. Sudah sampai depan pintu sekolah, lagi terpaksa pusing balik.
0: Semangat memarah, Kak Indah. Lagi daripada Rasina Mat Zani, mau sarapan pagi-pagi, fikir-fikir apa kan dibuat. Indah kan minum kopi sama air suam saja.
1: Benar.
0: Terpaksa, huruf besar lagi terpaksanya nih.
1: Terkinjat, kita lihat.
0: Buat kuih apa mekar. Wih, apa mekar. Kukus pagi ini.
1: Ada labih.
0: Selamat pagi, Min. Ada labih.
1: Boleh ada labih, Kak.
0: Oh, ngam-ngam lagi kami IF pagi ini.
1: Benar. Florita Serumah Lantayan, terpaksa bersenggang mata tengok bola. Itu nanti kita tengok bola. Sebab dia terpaksa bersenggang mata.
0: Ada yang lucu ni, kayak lalalala beriwatir juga. Dia bilang si mami, terpaksa aku suruh laki kahwin baru lah, Min. Supaya kehidupan ni tak kais pagi, kais malam, Min. Itulah terpaksa. Aduh, kawan ni benar-benar keberani.
1: Untung laki mami Sunda ni.
0: Ada adik baru kok sekarang mami Sunda. Dia angkat. Itu
1: baik.
0: Dia.
1: Ada daripada TikTok ni katanya, Wilfred baru mahu sampai di Labuan, ada kerja di Labuan. Selamat datang, kami ucapkan. Mereka baru saja datang ke Labuan.
0: Mau datang pergi Labuan terus dicari TikTok Labuan FM. Jadi temannya. Thank you so much. Baiklah, pada pukul 9.15 minit pagi nanti, kita ada bicara eksklusif.
1: Wow, jadi kita ada tetamu lah ni, kan?
0: Betul.
1: Yes.
0: Ya, tetamu kita anak muda Benes Go Yawen, team organizer untuk DSBC Challenge 2026 selaku marketing manager untuk bicara eksklusif sekejap saja lagi.
1: Ya, jadi 9.15 nanti, nantikan anda boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook Laban FM dan juga TikTok.
0: Iya, jangan lupa terus tap-tap screen. 9 pagi kita
1: kita terbang sekejap dan singgah ke National FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi.
0: Labuan FM.
2: Dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda berminat dengan event? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
3: Ayo Belia Labuan, meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 Menggerak Belia.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Edisi 10 Jun 2026, 9.16 minit pagi, menerusi bicara eksklusif.
3: Ya, yeah, seperti kita war-warkan sebentar tadi, yang mana hari ini kita ada tetamu, iaitu Mr. Benes Goyawan, salah seorang ataupun team organizer lah.
2: Yeah.
3: Dan merangkap marketing manager untuk DSBC Challenge 2026. Dan pagi ini Mr. Ben sudah pun berada di Konti Labuan FM untuk berceritalah mengenai DSBC tersebut.
2: Ya, sebelum itu, terlebih dahulu kami ingin berkenalan dengan Mr. Ben. Ni hao ma.
4: Hao. Selamat pagi kepada semua. So, before kita start, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Labuan FM lah untuk memberikan salah satu platform untuk kita untuk tunjukkan ataupun menjelaskan untuk upcoming kita main event lah.
3: Dan sebenarnya anda juga boleh menyaksikan kami secara langsung melalui Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM.
2: Tap-tap screen guys, jangan lupa untuk follow hingga ke akhir siaran kerana ada sesuatu yang istimewa untuk anda.
3: Tepat sekali. Baiklah, sebelum kita mulakan jugalah, kita ingin juga perkenalan kan bersama tetamu. Boleh tak Mr. Ben sendiri kenalkan diri, orang mana, mungkin memang orang asal sini kan, silakanlah. Silakan background lah.
4: Okay, boleh. So I'm locally from orang Labuan lah.
3: Memang
4: orang Labuan. So okay, orang Labuan. Saya dari kampung Sungai Keling jugalah. So I'm the one maybe pun boleh dapat represent untuk orang Cina dalam kampung Sungai Keling lah.
3: Wow.
4: So quite interestingly, memang first time lah dalam Labuan FM ini. So in the future, kalau dapat lagi, will be better lah.
2: Mudah-mudahan. Pastinya kunjungan ini bukan yang terakhir.
3: Betul.
2: Tetapi kita akan menjalinkan kolaborasi lagi untuk program yang seterusnya. Baiklah, dari kemarin lagi diwar-warkan, Mr. Ben akan bersama-sama menerusi bicara eksklusif ini mengenai dengan topik kita DSBC Challenge 2026. Suka juga saya nak tahu.
3: Yeah.
2: Pendengar pun tertanya. Tanya-tanya, apakah maksud menyeluruh bagi singkatan DSBC Challenge ini? DSBC itu apa?
4: So, to be specific, DSBC adalah representing untuk bawah secara semua orang Labuan lah. So, kita main slogan memang bringing Labuan together. So, this is one of the slogan kita lah. So, to be specific, untuk DSBC Challenge 2026, so one of the biggest anjuran dari DSBC jugalah. So, ini adalah salah satu acara sukan dan hiburan komuniti terbesar from DSBC Labuan itself. So, tujuan utamanya untuk event ini adalah untuk merapatkan hubungan warga Labuan sekali. So, sambil ini kita untuk DSBC ini akan promote buat anjuran ini untuk promote gaya hidup aktiviti yang sihat dan membinakan komuniti pusat sukan. So to be specific, untuk DSBC ini kita ada dua HQ. Kita adalah satu di Sungai Keling dan satu di Sungai Labu. So for your information, untuk Sungai Keling tu kita ada 3 gelanggang badminton court professional level lah. Lepas tu kita pun ada untuk yang di SBC Sungai Labu. So kita sini memang our concept memang untuk promote gaya hidup aktiviti yang sihat untuk kepada semua warga Labuan lah.
2: Ada dua cawangan sudah sebelum ini hanya di DSBC Kampung Sungai Keling. Tapi tambah lagi lebar sayapnya ke Kampung Sungai Labu. Jadi tahniahlah untuk DSBC ya.
3: Ingin juga ada juga kata pendengar bertanya, DSBC stand untuk apa? Stand for?
2: D for what? S for?
4: Actually from this is the invention from our kita managing director lah. So it's what my father Dato' Sri Gosinghan lah, JP. Dia memang sebelum ni kita berminat badminton. So dalam hati dia memang dia nak bina satu community badminton. So DS stand for our team lah. Lepas tu BC sepatutnya badminton club. Lepas tu orang memang nampak itu, ini branding memang cantik lah. So kita rebrand DSBC kepada untuk bringing Labuan together to be one of the branding, untuk strongkankan itu branding DSBC lah.
2: Lepas ini DSBC terus ingat band.
3: Itu sudah pun kata dibrandkan, dijenamakan
4: betul.
3: Baik, bercakap dengan DSBC Challenge 2026 ini, ramai juga ingin tahu bila dan juga di mana acara itu akan diadakan.
4: Okay, acara ni akan, DSBC Challenge 2026 ni akan diada di one of the our new HQ lah, DSBC Sungai Labu. So for information, sudah tahulah kita ada 8 gelanggan badminton court. Lepas tu, to be specific, kita ada 3 professional pickleball court. Lepas tu ada kedai-kedai shop jugalah. So kita punya office pun ada dekat sana untuk jual merchandise dengan customization. So kalau for your information, kita pun ada buat jersey supplementation, customize. Kita pun boleh buat plug. Kita pun boleh buat service-service untuk customization dengan supply. Kalau stationery, semua pun ada. Betul. So, to be specific untuk event kita, 25 hari bulan Jun 2026 akan start untuk warm up the crowd for the event. So, masa tu memang ada bazar-bazar, vendor-vendor je. So, 26 hari bulan Jun 2026. Itu masa memang start dari malam acara kita akan start masa itu. So sampai 28 hari bulan Jun 2026. Masa itu kita akan buat satu closing ceremony untuk event ni lah.
3: Dari bermula 25
2: Tidak sabar rasanya. Sekarang sudah pun 10 Jun. 10 lebih Jun. Kurang 2 minggu sahaja lagi. Jadi kita berkampung lah di DSBC Sungai Labu bagi memeriahkan program yang diadakan di sana. Tertarik tadi ada bazar.
3: Bazar ni jualan-jualan makanan.
4: Betul. Masa itu boleh untuk vendor-vendor peluang
3: untuk jana ekonomi.
4: Betul.
2: Ya, jadi warga Labuan jangan lepaskan peluang. Bazar dimulakan pada 25 Jun, warm up the crowd sehinggalah 28 Jun berakhirnya DSBC Challenge 2026. Nama hafal betul-betul ini. yang kita senang ingat nama band saja. Baiklah, apakah sebab daripada pasukan anda mesti ada sebab ni kan untuk terlibat dalam penganjur acara.
4: So actually kita flashback masa fasa MCO around 2018 to 2020. So masa tu kita baru DSBC just born lah masa itu. Lepas tu kita sebagai peniaga, kita pun ada analysis. Maksudnya kita ada study itu market. Masa itu adalah slightly economy shift lah sebab masa MCO. Banyak peniaga pun ada susah sikit. So in this situation, kita pun dapat tengok economy shift. Maksudnya spending behavior dah berubah. So maksudnya sebelum ini kita most of the time kita spend dekat bandar. Kalau masa kita mau beli barang, kita mesti pergi bandar. Tapi situation sekarang kita boleh nampak mostly kita beli dekat Shopee, TikTok, online shopping. So this memang ada buat perubahan lah untuk kita. Lepas tu untuk kita peniaga, kita ada dapat lah ini as a signal to change the game. So mindset kita mesti mau change lah. So mungkin kita boleh buat macam TikTok live as example lah. So masa itu kita sudah tahu spending behavior sudah berubah. Kita boleh nampak Labuan juga most of the people peniaga-peniaga sudah slightly pecah. Banyak sudah peniaga dekat tepi jalan. So maksudnya bukan semua orang pergi bandar sudah. So maksudnya orang sudah pecah.
2: Mereka juga ada bijak mengambil
4: betul,
2: peluang.
4: Betul. So masa itu kita berfikir, oh ini adalah salah signal untuk kita peniaga to change the game. So masa flashback to one of the most successful event from Borneo Flora Festival 2025. Shout out to Perbadanan Labuan lah, who managed to organize one of the greatest record punya event dalam Labuan lah. To be fair, masa itu kita di SBC memang dilantik sebagai official punya official merchandise. Wah, masa tu. Ya betul, masa itu kita dapat expose, one of the first time lah kita dapat expose untuk study masa itu apa macam buat event.
2: Bertambah semangat
4: betul,
2: lagi ya.
4: To be honest, masa kita nampak itu crowd, kita punya mata pun memang jatuh lah. Maksudnya memang sea spot beramai-ramai orang dekat sana.
2: Rasa terharu, teruja, excited semua ada.
4: Memang excited masa itu. And masa itu kita as the first time lah kita nampak wow. So ini adalah masa itu ada crowd record terbesar 120,000 visitors as the record lah. So it's a breakthrough untuk Labuan juga ataupun breakthrough untuk kita juga. So kesimpulannya untuk kita SDSBC Labuan, kita dapatlah cara yang betul masa kita nampak Borneo Flora Festival as a role model. Masa itu kita adalah cara untuk berkumpulkan penduduk Labuan bersama. So itu adalah salah satu teknik yang baguslah untuk kita untuk explore for this one. So kita masa itu pun ada dapat slogan terbaru kita, bringing Labuan together.
2: Suka dengan konsep ini ya. Ada slogan bringing Labuan together, menyatu padukan warga Labuan. Kalau bukan kita yang jaga Pulau Labuan, siapa lagi?
3: Betul. Dan apa yang saya tertarik ya, mengenai dengan macam mana mereka bermula formkan, bermula daripada tahun 2018, dan kemudian mereka study market dan boleh melihat bagaimana ekonomi itu berubah. Dahulunya saya tertarik sangat, dahulunya orang akan ke bandar untuk
4: Betul.
3: Beli barang, cari barang. Sekarang ini di kampung-kampung dan juga mereka bawa barang itu ke kawasan mereka.
4: Betul.
3: Itu maksudnya kan?
4: Betul.
3: Ya, itu memang orang kata satu yang menarik dan boleh jadi inspirasi juga.
2: Betul.
3: Mungkin kepada mungkin pemula-pemula kan yang ingin buat bisnes dan sebagainya. Baik. Mr. Ben, sebenarnya apa aktiviti yang adalah dalam DSBC Challenge 2026 ni selain daripada yang sudah pun diceritakan tadi?
4: Okay, untuk DSBC Challenge 2026 ni, to be specific, adalah total 12 aktiviti dalam acara inilah. So to be specific, kita ada 6KM Fun Run. Okay, kita ada badminton. Lepas tu kita pun ada pertandingan dart, pertandingan pickleball, pertandingan e-sport. Kita pun ada satu, banyak orang peminat punya, kita pun ada pertandingan line dance.
2: Wow.
4: So kita pun ada kindergarten netball and futsal activity lah. Lepas tu aerobic dance from Mr. Tony juga. Kita pun ada coloring contest, kids costume contest, arts and craft fun fair, dan super lucky draw.
2: Nah, ini yang menariknya ni, super lucky draw. Ada fun fair lagi. Yang paling siok ini kan, tidak payah tunggu tahun baru Cina. Kita boleh tengok menyaksikan persembahan Lion Dance pada bulan Jun di Labuan kan.
4: So what's makes the SBC Challenge so special? So actually kita mengambungkan sukan, hiburan, seni dan aktiviti kanak-kanak dalam satu acara yang sama. So ini itulah buat the SBC Challenge 2026 ini ada berbeza dan dari acara lain lah.
2: Yeah, semua acara ini semua dilaksanakan secara di DSBC Kampung Sungai Labu kan?
4: Betul.
2: Wow, hebat. Ha? Jadi satu keluarga, kita boleh bersatu padu di sana. Jangan bimbang lah kalau kan ikut pertandingan ni, macam mana anak-anak ko? Untuk betul, anak-anak pun ada acara disediakan.
3: Nanti dia boleh bawa satu keluarga. Sebab betul, ayah dia boleh ikut, ibu dia boleh ikut, anak-anak pun boleh ikut sekali.
2: Betul. Ya, jangan bimbang. Jangan risau kalau lapar, betul, ada bazar di sana. Berbagai jenis jualan.
3: Betul. Kalau tengok, kalau kanak-kanak dia boleh ikut kids costume contest, yeah, culinary contest. Yang remaja boleh ikut e-sport.
4: Betul.
3: Kan? Yang ibu bapa boleh badminton, pickleball dan lain sebagainya. Memang menarik.
2: Kalau mau buang peluh pula, kita ada Zumba Fitness.
3: Betul.
2: Aerobic Dance. 6km Fun Run. Boleh bermain badminton, dart, pickleball, e-sport. Segalanya ada di DSBC Kampung Sungai Labu. Pada berapa hari bulan sekali lagi?
4: 20 hari bulan Jun 2026 starting for bazaar, 26 hari bulan Jun 2026 sampai 28 hari bulan Jun 2026.
2: Jadi jangan kamu limpas-limpas lalu saja tengok-tengok tapi dah singgah. Jadi wajib singgah.
4: Wajib.
3: Wajib singgah, betul.
2: Baiklah. Siapa yang boleh turut serta dalam acara ini? Adakah ia terbuka untuk semua orang?
4: Okay. So, for this, ada banyak orang sudah tanya, betul, tentang inilah. So, semua aktiviti adalah untuk kanak-kanak sampai warga emas. Maksudnya, you punya bapa, mama, pakcik, makcik, you punya saudara, you punya abang, adik, semua pun boleh datang.
2: Kongkong popo pun boleh
4: datang. To be specific, banyak pun tanya. Untuk acara ini, kita open to public lah. You are free to come. Maksudnya, walaupun you tidak daftar dengan pertandingan pertandingan kita ataupun dalam acara kita ni, you are free to come to menonton. Walaupun apa jenis aktiviti semua pun boleh datang lah. So maksudnya kalau you berminat untuk yang lion dance, you pun boleh datang menonton lion dance.
3: Kan?
4: Betul. You are free to come. You are free to come.
2: Iya, itu dia. Terima kasih atas jemputan itu. Ya, untuk di lokasi yang akan diadakan pelbagai pengisian lah, kan? Nah, sekali lagi ada badminton, dart, pickleball, e-sports, lion dance, zumba fitness, aerobic dance. Kalau kan sebut ini banyaknya.
3: Banyak. Jadi sebab terlalu banyak tadi sudah kita sebut. Apakah kita berehat sebentar? Selepas ini kita akan kembali lagi bersama-sama dengan Mr. Ben dan sekali lagi kita uar-uarkan. Ada sesuatu yang menarik khas Mr. Ben bawakan untuk pendengar-pendengar orang Labuan.
2: Apakah istimewa itu? Ada hadiah, guys. Baiklah, terus bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Tuku tuku tak tuku tuta tak tuku tuta tak tuku tuta tak.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. 9.37 minit pagi menerusi bicara eksklusif hari ini. Kita ada Mr. Benes Go Yawen selaku team organizer untuk DSBC Challenge 2026, marketing manager untuk program ini, DSBC Challenge 2026.
3: Betul. Terima kasih kepada anda jangan yang dari tadi tap screen di TikTok Labuan FM. Teruskan
2: share yang semua boleh, guys.
3: Betul. Dan tadi Mr. Ben, okay, sekarang masih okay?
4: Masih on spot, semangat.
3: Yeah. Tadi kita bercerita lah kan, banyak kita berkongsi mengenai dengan acara yang akan diadakan, bermula bila dan juga macam mana ia boleh terbentuk, terjadi dan sebagainya. Dan kini mungkin juga pendengar-pendengar ingin tahulah juga kan, macam mana sebenarnya acara DSBC ni boleh, orang kata, yelah, mengeratkan hubungan antara masyarakat kita, khususnya Labuan, dan dengan slogan DSBC sendiri, Bringing Labuan Together.
4: So masa kita semua orang berlari ataupun bertanding ataupun menari bersama-sama, ramai dari pelbagai kaum ataupun sama mia hobi mia orang akan berkumpul bersama. So ini adalah salah satu tujuan dengan DSBC Labuan, our main purpose lah, our main tujuan untuk semangatkan komuniti-komuniti DSBC kita. So itulah buatkan semangat kita punya slogan, Bringing Labuan Together.
2: Satu usaha yang sangat baik sebenarnya. Betul. Kan, DSBC ini mengajak kita untuk memanfaatkan masa dengan keluarga. Aktiviti pula cukup bermanfaat.
3: Betul.
2: Sihat lagi kan. Jadi bukan sahaja buat acara untuk suka-suka, tetapi merakyatkan kekeluargaan. Tahniah lah kan. Ada peluang untuk peniaga dan juga usahawan tempatan berniaga bazar nanti.
4: Of course, kita ada Arts and Craft Fun Fair. Collaboration organized dengan Global Art Labuan. Shout out to Global Art Labuan lah. So kita ada total 31 total vendor join acara ini. Maksudnya kita ada 31 kemah-kemah akan buat peniaga dekat sana lah.
2: Jadi penyertaan dibuka lagi kah untuk peniaga?
4: So in the moment 31 vendor full. Memang full sudah.
2: Sudah
4: banyak pun reservation. Semua orang pun dah menarik untuk excited untuk event ini lah. So a lot of, memang to be specific, ada vendor makanan dengan pelbagai menjual produk-produk mereka seperti ada kraft tangan. Okay, ini adalah salah satu peluang bagus untuk promosi untuk peniaga tempatan kita. So masa kita, kalau kita simpan semua vendor ini, peniaga-peniaga vendor ini akan menyokongkan ekonomi tempatan Labuan juga. So pun memang melancarkan ekonomi Labuan lah.
2: Jadi tahniahlah juga untuk 31 vendor yang terpilih itu. Saya yakin ramai lagi yang cuba-cuba nasib.
3: Tapi

0: yang selalunya kita akan fikirlah.
1: Yeah.
0: Kita kan mungkin kalau kita pergi sana kan mungkin mereka akan tertanya apa kemudahan yang disediakan untuk peserta dan juga pengunjung di tapak event nanti.
2: Or as a event organizer, as a anjuran di SBC Labuan sekitar ni, memang prioritize untuk kawasan acara kita lah. So, keselamatan first. Wow. For second, mesti kebersihan kita. So, masa you masuk kita punya acara ni, kawasan kita, we make sure kita punya kawasan bersih. Lepas tu kita punya kawasan keselamatan mesti on point. So ini kita pun ada sedia membantu pada bila-bila masa. Maksudnya in any situation, we are the SBC will always be here. So masa itu kita pun ada untuk mungkin kerusi-kerusi. You boleh enjoy tengok. You boleh tengok persembahan line dance. Betul. You boleh enjoy dengan penonton orang masa orang pertandingan lah. So you boleh dapat tengok participant-participant pertandingan. So boleh nampak setiap orang punya spirit.
0: Mungkin ada penyokong,
2: menyokong. Betul. So that's it lah.
0: Baik, jadi macam kemudahan seperti asas tandas sebagainya memang ada.
2: Betul.
0: Jangan risau kan.
2: Tidak risau, tidak risau.
1: Bersih tandas lagi.
2: Mesti bersih.
0: Mesti bersih.
2: Cukup.
0: Kan? Apa lagi mau? Apa lagi?
2: Tap in the bio. Kalau you request, kita boleh dapat fulfill, mesti kita fulfill.
1: Ada yang tertunggu-tunggu ni. Apa yang istimewa yang telah pun kita janjikan dari tadi lagi kan? Tunggu sekejap saja lagi. Ada hadiah menanti anda. Baiklah. Macam mana ya penonton ataupun pendengar ini ingin berinteraksi dengan pasukan di SBC ini? Mungkin boleh kongsikan apakah media sosial?
2: Okey, kita punya media sosial, kita ada Facebook, TikTok dengan Instagram lah. Kita prioritize tiga ini platform. So for your information, kalau interested untuk mau participate untuk setiap-setiap acara dalam aktiviti dalam acara ini, pertandingan, you boleh tap dengan website kita dsbclabuan.com. dsbclabuan.com, sana ada setiap pertandingan punya registration link dekat sana. Ataupun kalau you nak for more your information, kita ada TikTok, Instagram, Facebook dengan Alliance DSBC Labuan.
0: Boleh DM sana?
2: Boleh DM. Boleh cinta pun boleh.
1: Hello, mau berkenalan sama
2: fan? Love letter dengan kita.
1: Saya pun berkesempatan melihat sendiri Facebook DSBC Labuan ini. Hari ini 10 Jun 2026 ada pesanan penaja di sini. Early bird closes untuk acara fun run 6km. Jadi hari ini ya ditutup early birdnya.
2: Early bird last day for
0: last today. Today.
2: Betul.
0: Baik. Dan juga sebenarnya ada contact number kalau ingin menghubung terus.
2: Betul.
1: 011-1475-5555. Sandang hafal.
0: Baik, itu tadi kita cerita mengenai dengan bagaimana kita untuk menghubungi pihak DSBC sendiri. Dan mungkin sebagai soalan terakhir lah kan, kan sebagai soalan terakhir kita mungkin sebagai penganjur, sebagai mungkin ada juga orang yang bertanggungjawab di atas event ini akan diadakan ini, mungkin ada dari Mr. Ben sendirilah harapan dalam penganjuran DSBC Challenge 2026 ini.
2: So dari pasukan kita as a penganjur lah di SBC Labuan, memang berharap acara ni ada dapat menjadi kenangan manis untuk setiap orang lah.
0: Betul.
2: Siapa engage dengan itu acara kita ni dapat with a good memory, with the good impression from the SBC Labuan. So ini adalah pun adalah salah satu celebration semangat untuk komuniti Labuan kita. So dengan sokongan semua pihak ni, kita boleh tunjukkan menganjurkan acara komuniti yang hebat untuk setiap orang. So kita harap setiap orang pun boleh komen-komen lah. Walaupun anything we did not do well, but at the time we will try our best to represent to every single one for setiap orang Labuan lah. So thank you for our sponsorship. Thank you for our team DSBC for ada semangat lah untuk kita setiap

0: kali kita ambil acara ni dengan pihak-pihak supporter kita lah, supporter DSBCA for all the way this few years lah. Baik. It's been tough, but as always kita ambil semangat untuk kita memang try to promote the culture untuk represent Labuan.
1: Baik. Okay, mungkin sedikit lah saya ingin tanya sedikit lah kan,
0: event
1: besar macam ni, macam dari pihak DSBC Challenge sendirilah kan, dia ada kan form satu grup kan.
0: Betul.
1: Berapa ramai yang telah pun diform untuk memastikan keadaan berlancar ni?
2: AJK
0: for our AJK semua. I think 100 AJK. So it's not easy lah. Tidak senang untuk buat aturan, untuk memang mau jaga setiap pertandingan lah, sebab ada 12 acara di dalam kan. So maksudnya mesti mau 12 management
1: Setiap satu.
0: Hai. So kita ada team memang strong untuk management kita mesti mau memang buat cantik lah untuk semua setiap participant to enjoy the game. And at the time diorang tidak risau lah apa-apa masalah dengan pertandingan ini.
2: Persiapan rapi, mantul kan. Baiklah, depan mata kita ni Ben macam ada bawa sesuatu untuk
1: boleh
2: ditunjukkan.
0: Big sikit. Kita tengok. Mari, TikTok.
2: Wow, comel.
1: Facebook.
2: Ini baju ni.
0: Baju special untuk fun run 6KM kita ni, 2026 DSBC Challenge ni.
2: Warna orange cream.
0: So this is the merchandise lah. Kita ada iconic maskot kita dekat sini.
1: Ya, dia tanya tu, ini maskot apa eh? Dia tanya tadi.
0: So sekarang komen tengok kita, who can guess for the maskot kita ni.
1: Maskot apa ni? Haiwan
0: tadi
1: apa ni?
0: Haiwan apa?
1: Ramai tanya tadi kan.
0: Tadi ada nampak sudah jawapan.
2: Nah, kalau ada jawapan tanya, tu dapat t-shirt free kan?
0: Kita tidak t-shirt free, tapi kita ada Cup DSBC Challenge 2026 untuk mereka.
1: Ni mark ni, mark.
0: Betul.
1: Okay. Jadi dan juga selain daripada tu, ada juga bawa satu lagi tadi.
0: Okay, kita ada special memang untuk Farhan. Orang tengok, first, game jersey. Lawak atau tidak.
2: Yeah.
0: Second, memang medal untuk buat kenangan. So, for your information, sini memang ada medal design kita lah. So, TikTok sini, Facebook sini. Okay, ini bukan finalized design lah. Lepas tu dia punya finish akan dapat macam matte finish sikit. Lepas tu lainnya ada design special untuk DSBC Challenge.
2: Tema pun warna oranye. Ini favorite band
0: mesti. Kita punya branding lah.
1: Orange.
0: Betul, orange.
2: Yeah, jadi follower Tegar TikTok. Ada soalan yang akan diajukan. Tunggu. Ada yang menarik menanti anda. Baiklah, Ben, sebelum kita berpisah, mungkin ada lagi kata-kata akhir semangat untuk
1: ajak lagi orang datang. Last word.
0: Okay, last word from DSBC Labuan. For your information, kalau you are still not you are still not confident what have you done, you can try your best in our event too. So that time DSBC Challenge 2026 kita ni is your time to shine for your personal talent juga. Kalau you are good at that, you can play your that to show your spirit and to show your skill at that moment. For kita DSBC Labuan, harap setiap orang dapat kenangan manis lah. Betul lah. So we hope the best for everyone and untuk tim kita DSBC Labuan jugalah.
1: Betul.
2: Jadi ingin mengetahui apakah pertandingan yang diadakan, cubuk-cubuk lawatilah media sosial DSBC Labuan. Suka dengan tagline mereka, bringing Labuan together.
1: Betul. Dan sebenarnya kalau kita pergi satu event ni, kita bukan nak apalah, kita mau satu experience, the good experience.
0: Betul,
1: kan. Jadi kami harapkan juga DSBC Challenge ni bukan 2026 saja akan menjadi annual event. 2027, 28, 29, 30 semua kan. Jadi diharap all the best untuk team DSBC Challenge 2026.
2: Terima kasih Mr. Benes Go Yawun selaku team organizer DSBC Challenge 2026. Mesti program ini berjalan dengan lancar dan hebat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Bye.
2: Chai Chien Pon Si Kau.

0: Yeah.
1: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama, iaitu susila. Susila bermaksud budi pekerti, adab sopan, tingkah laku dan akhlak mulia yang diamalkan oleh seseorang dalam kehidupan seharian ketika berinteraksi dengan orang lain. Nilai susila merupakan asas penting dalam pembentukan masyarakat yang harmoni kerana ia membantu mewujudkan hubungan yang baik antara individu tanpa mengira usia, pangkat. Kaum atau agama. Individu yang memiliki nilai susila yang tinggi bukan sahaja disedangi oleh masyarakat, malah menjadi contoh teladan yang baik kepada generasi muda. Oleh itu, nilai susila perlu dipupuk sejak lahir agar dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia, berintegriti dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat serta negara. Dengarkan contoh ayat penggunaan frasa susila. Sikap susila yang ditunjukkan oleh Ali menyebabkan dia dihormati oleh rakan-rakan dan guru-gurunya. Frasa menarik yang seterusnya ialah purbasangka. Purbasangka bermaksud tangkapan, penilaian atau pendapat yang dibuat terhadap seseorang, sesuatu kumpulan atau sesuatu perkara tanpa mengetahui fakta sebenar atau tanpa bukti yang kukuh. Sikap purbasangka biasanya lahir daripada andaian, stereotip, pengalaman lampau atau pengaruh pandangan orang lain menyebabkan seseorang mempunyai persepsi negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Setiap individu hendaklah bersikap terbuka, adil dan berusaha memahami orang lain berdasarkan fakta serta pengalaman sebenar sebelum berniat sebarang penilaian. Dengan menghindari purbasangka, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang lebih aman, saling mempercayai dan bekerjasama demi kebaikan bersama. Dengarkan contoh ayat penggunaan perkataan purbasangka. Kita tidak seharusnya mempunyai purbasangka terhadap seseorang hanya kerana penampilan luarannya berbeza daripada orang lain. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
1: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Anda berminat dengan T-Bag? Jom sertai kami di Antec JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, banar-banar percuma. Ini di Siuk Banar.
2: Suara pesisir anda. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC membedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Roth dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 km dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina, Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan. Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jom Belian Labuan. Meriahkan sambutan Hari Belian Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 Menggerak Belia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. #penyiaranjakim.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam bersiaran bersama-sama dengan kami menerusi segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Edisi hari Rabu hari ini, saudara, 10 Jun 2026, anda bertemankan saya Raf di sini. RAF Raf akan menemani anda selama 4 jam ini, bermula pukul 10 sampailah pukul 2 petang saja. Okeylah, apapun, terus pantau siaran kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda boleh ikuti kami secara live di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jomlah join kami dekat TikTok Labuan FM. Ada permainan yang akan menyusul sekejap sahaja lagi. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Terus bersama-sama dengan kami, jom kita layan dulu lagu-lagu ini. Kita ada Joey, kita ada Simple Plan, Mimi Fly pun ada selepas ini. Terus bersama-sama dengan kami.

0: Mari na kongsi.
1: Hai, kali ini Zahari nak kongsikan kepada anda mengenai dengan buli di tempat kerja. Mengugut, manipulatif, menggunakan kedudukan, menggunakan nama bos untuk mencapai agenda sendiri. Ramai mangsa yang tak sedar sebenarnya mereka telah digunakan. Kerana takut kehilangan sumber pendapatan, diri sendiri terpaksa menahan dan menerima pembulian yang tidak akan henti. Kesannya, individu tersebut boleh trauma, tekanan, depression seumur hidup. Jangan biarkan diri anda dibuli sebegini. Pekerjaan yang toksik sangat tidak baik. Pembulian boleh terjadi antara staf dan ketua. Jangan biarkan diri anda terus menjadi mangsa. Jika terdapat situasi begini, buat aduan kepada jabatan berkenaan atau kesatuan kerja anda serta Jabatan Tenaga Kerja. Atau boleh juga luahkan perasaan anda kepada kaunselor agar ia tidak terpendam dan terus memberikan kesan negatif kepada emosi dan fizikal anda. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.

Nak dengar lagu? Nak dengar info? Dengarkan Mambo FM bersama-sama kami menerusi segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not for the top coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Variasi. Variasi.

0: di Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, eh, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diamlah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan kau tak nak dengar. Terpulang.
0: Aduh, kena.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada Labuan FM.
3: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat. Inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Baik, terus bersama-sama dengan kami untuk segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Terima kasih yang terus mengikuti kami di mana jua anda berada, dengarkan kami secara live di Facebook Live, di TikTok Live, di menerusi RTM Klik, dan juga boleh dengarkan kami menerusi siaran frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda pilihlah siaran mana yang jelas untuk anda dengarkan kami di Labuan FM. Sedikit perkongsianlah berkenaan dengan seorang artis ini, ubat rindu selepas hampir 2 tahun menyepi. Dan selepas hampir 2 tahun tidak tampil dengan sebarang buah tangan solo, bekas vokalis kumpulan Sixth Sense, Adi Priyo Sambodo kembali mengubati kerinduan peminat dengan naskah terbaharu yang berjudul Semua Dulu, menjadikan fasa baharu buat dirinya yang kini sudah 21 tahun bergelar anak seni. Adi menganggap kesibukan sebagai bapa dan juga komposer bukan penghalang untuk terus meneroka potensi diri. Dan berkongsi mengenai penceritaan di sebalik lagu berkenaan, Adi menjelaskan ia menyentuh tentang fasa duka sebuah perpisahan apabila sepasang kekasih tidak lagi sehaluan. Katanya proses pemikiran lagu yang mengambil masa selama 2 bulan ini turut mendapat sentuhan Amir Sulaiman selaku jururakam, Hafiz Eledrus sebagai produser, manakala Adi sendiri bertindak sebagai penyusun muzik. Ditanya mengenai cabaran juga, Adi tidak menafikanlah proses menyiapkan single kali ini menuntut kesabaran yang tinggi, terutamanya daripada segi fizikal. Yalah kan, bukan macam zaman muda-muda dulu kan. Dia pun dah kini berusia 43 tahun. Dan pada mulanya cabaran utama adalah berkaitan dengan faktor kesihatan sewaktu sesi rakaman sedang berjalan. Namun alhamdulillah, Adi dapat mengatasi rintangan tersebut dan menyiapkan lagu itu dengan sempurna. Dan menariknya, muzik video rasmi Semua Dulu yang kini boleh ditonton di saluran YouTube NAR Music turut menampilkan kelainan apabila membawa mesej yang sangat-sangat mendalam. Dan menerusi MV tersebut, Adi membawa penampilan istimewa beberapa individu terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam diari hidupnya untuk berkongsi cabisan kisah pahit manis kehidupan mereka. Dan sementara itu juga, pihak pengurusan NAR Music melahirkan harapanlah agar karya ini mampu dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat, selain menonjolkan lagi sisi matang Adi Priyo sebagai seorang vokalis yang versatil. Semua Dulu anda boleh dengari di platform YouTube lah, bermula sekarang ini. Jomlah kita layanlah satu lagu daripada Sixth Sense, Tak Bisa Memilihmu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Abang, panas lari ni. Ada rasa ais krim dalam peti ais pun boleh cair.
1: Memang panas kalau ni adik. Cuaca panas boleh buat badan cepat letih dan haus tau.
0: Patutlah dirasa pening sikit.
1: Kalau macam tu, jangan main di luar lama-lama. Baik adik minum air kosong dulu.
0: Leganya.
1: Kalau cuaca panas, ingat tiga benda penting ni adik.
0: Apa dia bang?
1: Pertama, banyakkan minum air kosong. Kedua, pakai topi atau duduk tempat teduh. Ketiga, kurangkan berlari waktu tengah hari panas terik macam ni.
0: Kalau adik nak main bola, macam mana?
1: Main waktu petang sikit. Masa cuaca lebih redup, baru best. Badan pun selamat.
0: Oh, okey. Adik faham, abang. Bila kita jaga diri, barulah baba mami tak risau.
1: Betul tu. Jangan tunggu sakit baru nak jaga diri. Ingat, cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan. Minum air secukupnya. Elak panas melampau dan jaga diri setiap hari.
0: Pesanan ini daripada Labuan FM.
2: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

0: Baik, itu dia Dayang Nur Faiza dengan lagunya yang bertajuk Lemah, membawakan kita ke pukul 10.57 minit pagi. Kejap saja lagi kan, dah masuk jam yang kedua. Dah habis dah waktu jam yang pertama ini. Tak terasa masa berlalu begitu pantas sekali. Apapun, terima kasih diucapkan untuk semua kerana terus setia bersama-sama dengan kami. Bertemankan saya, Raf, di sini akan menemani anda hingga pukul 2 petang nanti. Saya nak ajak lah rakan-rakan ni kan, yang mungkin sedang, orang kata, santai-santai tengok TikTok. Jomlah join kami dekat live TikTok ni. Kita ada permainan uji pemikiran dekat situ. Join saya dan rakan-rakan yang lain. Okeylah, kejap lagi pukul 11 pagi terus bersama-sama dengan kami dalam segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Syafiq, ha? Yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha? Ni bukan tempat parking motosikal.
3: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
2: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
3: Ish, kau ni Zahari. Yelah, aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
2: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
3: Yelah.
4: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan.
5: Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
6: Berada di petak pertama, bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya. Setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
7: Maybe not for the top coming. Here it is. Oh, taking down.
6: Saksikan hanya di RTM.

Baik, itu dia Aku Yang Bersalah daripada Drama Band. Kita dah pun masuk ke jam yang kedua sekarang ini. Sudah pukul 11.09 pagi. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Wow, kan? Kepada peminat-peminat bola sepak, adakah anda sudah bersedia untuk berjaga malam? Okeylah. Sebab kita akan menyaksikan perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada hari Khamis 11 Jun 2026, itu mengikut waktu tempatan di Mexico lah. Tetapi untuk kita waktu Malaysia, kita dapat saksikan hari Jumaat 12 Jun, ya. 12 Jun 2026 pukul 3 pagi. Jangan lupa untuk saksikan di platform peminat-peminat bola sepak di Malaysia ini. Anda boleh menyaksikan kesemua 104 perlawanan secara percuma hanya melalui platform RTM, iaitu RTM Click dan juga Unify TV. Yang masih lagi belum muat turun tu, cepat-cepatlah kan, sebab nak tengok bola sepak perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang Afrika Selatan bagi kumpulan A. Itu adalah perlawanan pembuka, perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi 12 Jun hari Jumaat. Jangan lupa . Baik, kita terus lagi berhibur lagi selepas ini. Ada perkongsian kita ada perkongsian siapa dia selepas ini nanti. Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
2: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
1: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
2: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
1: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
2: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
1: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
2: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
1: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ad Ipsum 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
2: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
1: Kita ni fake, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
2: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
2: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.
2: Okay, jom-jom kita nak kongsikan dahulu perkongsian menerusi siapa dia. Pelik sikitlah perkongsian kali ini. Ini berkenaan dengan Dinaz Mokhtar. Siapa yang tak kenal kan dengan model dan juga pelakon ini? Katanya dia suka tengok mayat. Kan, kalau kita tengok seram je kan. Tapi Dinaz Mokhtar dia lain. Minat dia, dia suka tengok mayat. Dia gigih mengkaji kes-kes forensik. Disebabkan suka menonton visual dan cerita yang melibatkan mayat serta membaca kes forensik, ini adalah antara minat pelakon Dinaz Mokhtar yang tidak diketahui ramai. Kata Dinaz, ataupun nama sebenarnya Wan Intan Edrinas Wang Mokhtar, minatnya terhadap penyiasatan forensik kematian itu bukan sesuatu yang perkara yang baru, malah sudah wujud sejak sekian lama. Dia kata okay, dia suka tahu macam mana tubuh badan kita berfungsi. Jadi sebab itulah dia memang suka tengok cerita-cerita penyiasatan jenayah ataupun kes jenayah sebenar. Dan Dinaz juga mengakui dia tidak berasa janggal melihat gambar ataupun bahan berkaitan forensik. Sebaliknya, rasa ingin tahu itu lebih menguasai dirinya. Namun begitu, sehingga kini pelakon itu berkata dia belum pernah lagi berdepan dengan berdepan pengalaman melihat mayat secara berdepan. Itulah dia kan, belum ada rezeki dia untuk tengok mayat secara berdepan lah. Dan dia mengakui dia tak geli, tetapi dia nak tahu cerita di sebalik orang itu. Dan dalam masa yang sama, Dinaz turut menolak tanggapan bahawa minatnya itu sebagai pelik, namun menganggapnya ia berpunca daripada sifat ingin tahu yang tinggi terhadap fungsi tubuh manusia. Dan dia juga mendedahkan anak keduanya turut berkongsi minat yang sama, malah tidak menghalang sekiranya anaknya mahu mencuburi bidang berkaitan seperti polis ataupun forensik. Dia cuma ada rasa ingin tahulah dan seringkali tertanya-tanya. Dan dia juga turut mengakui keterlibatan dalam filem drama bersiri Gria mengundang rasa teruja kerana jalan cerita yang dekat dengan minat peribadinya. Sesuailah kan, dia berlakon dalam drama bersiri Gria tu sebab dia lebih kurang cerita tentang penyiasatan forensik dan sebagainya lah. Itulah, kalau kita ni tengok mayat, apalagi kalau keadaan mayat yang tidak sempurna, jangankan kata yang itu kan, itu pun dah kita naik seram, naik bulu roma kan. Tetapi tidak pada Dinaz Mokhtar. Itulah minat seorang-seorang ni tak sama, berlainan. Dan kebetulan pula minat dia tu sama pula dengan anak dia yang nombor dua. Memanglah kan, memang macam tu kot, anak nombor dua dia ada minat yang pelik. Okeylah, itu perkongsian menerusi ruangan siapa dia yang disediakan oleh DJ Habri. Thank you, Habri.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama, iaitu susila. Susila bermaksud budi pekerti, adab sopan, tingkah laku dan akhlak mulia yang diamalkan oleh seseorang dalam kehidupan seharian ketika berinteraksi dengan orang lain. Nilai susila merupakan asas penting dalam pembentukan masyarakat yang harmoni kerana ia membantu mewujudkan hubungan yang baik antara individu tanpa mengira usia, pangkat. Kaum atau agama. Individu yang memiliki nilai susila yang tinggi bukan sahaja disenangi oleh masyarakat, malah menjadi contoh teladan yang baik kepada generasi muda. Oleh itu, nilai susila perlu dipupuk sejak lahir agar dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia, berintegriti dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat sekenegara. Dengarkan contoh ayat penggunaan frasa susila. Sikap susila yang ditunjukkan oleh Ali menyebabkan dia dihormati oleh rakan-rakan dan guru-gurunya. Frasa menarik yang seterusnya ialah purbasangka. Purbasangka bermaksud tangkapan, penilaian atau pendapat yang dibuat terhadap seseorang, sesuatu kumpulan atau sesuatu perkara tanpa mengetahui fakta sebenar atau tanpa bukti yang kukuh. Sikap purbasangka biasanya lahir daripada andaian, stereotip, pengalaman lampau atau pengaruh pandangan orang lain menyebabkan seseorang mempunyai persepsi negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Setiap individu hendaklah bersikap terbuka, adil dan berusaha memahami orang lain berdasarkan fakta serta pengalaman sebenar sebelum berniat sebarang penilaian. Dengan menghindari purbasangka, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang lebih aman, saling mempercayai dan bekerjasama demi kebaikan bersama. Dengarkan contoh ayat penggunaan perkataan purbasangka. Kita tidak seharusnya mempunyai purbasangka terhadap seseorang hanya kerana penampilan luarannya berbeza daripada orang lain. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Baik, sudah 11.50 minit pagi, tak terasa masa berlalu begitu pantas sekali. Tapi apapun, sedikit perkongsianlah berkenaan dengan Aisyah, penyanyi. Penyanyi yang tidak asing lagi, penyanyi yang bergelar Dato' Aisyah. Katanya akan melangsungkan konsert solo. Wow. Dan apapun, Aisyah kata dia mengakui konsert solo yang bakal berlangsung bulan depan mungkin menjadi antara persembahan terbesar yang mampu dijayakannya pada usianya yang sekarang selepas lebih 4 dekad menghiburkan peminat. Aisyah kini berusia 61 tahun. Nama sebenarnya Wan Aisyah Wan Arifin memberitahu persiapan untuk menjayakan konsert solo 40 Chapters of Love live in concert bukan sesuatu yang mudah kerana perlu menjalani latihan intensif hampir 4 jam sehari. 4 jam sehari selain menghafal puluhan lagu yang bakal dipersembahkan. Dan kata Aisyah, sejujurnya dia tidak tahu sama ada dia mampu untuk melakukan konsert seperti itu lagi selepas ini. Kerana pada usia sekarang, dia memang satu cabaran yang besar lah. Kerana berlatih hampir 4 jam sehari sepanjang sebulan yang lalu. Dan kadang-kadang Aisyah sendiri tertanya-tanya sama ada dia mampu ke tidak melakukan konsert itu nanti. Tapi apapun, latihan berterusan yang dijalankan bukan sekadar untuk memastikan persembahan berjalan lancar, malah sebagai usaha memberikan yang terbaik kepada peminat yang hadir nanti. Dan Aisyah kata dia benar-benar mahu peminat melihat usaha yang dicurahkan untuk menjayakan konsert itu nanti. Dan Aisyah kata lagi, antara cabaran terbesar yang dihadapinya adalah menghafal senarai lagu yang panjang selain memastikan setiap lagu dapat disampaikan dengan emosi yang tepat. Walaupun yang dinyanyikan tu nanti memang koleksi lagu-lagu dia lah kan, tetapi kalau bila dah berpuluh-puluh lagu, kan, mungkin adalah satu dua lagu yang dia terlupa lirik. Sebab itulah kena hafal senarai lagu untuk memastikan setiap lagu yang disampaikan dengan emosi yang tepat. Dan menurut Aisyah lagi, dia mengingatkan peminat supaya membawa tisu ketika menghadiri konsert berkenaan kerana percaya banyak momen emosi bakal dikongsi bersama nanti. Siap pesannya, bawa tisu banyak-banyak, takut ada yang menangis dan sebagainya, sebab akan menyentuh jiwa dan emosi pendengar-pendengar nanti. Dia tak mahu jugalah kan terlalu bergantung kepada teleprompter kerana mahu memberikan tumpuan kepada penceritaan dan penghayatan lagu ketika berada di pentas nanti. Sebab dia nak bila orang dengar lagu ketika putus cinta, kehilangan orang tersayang ataupun melalui saat bahagia dalam hidup, memori itu akan kekal bersama mereka. Itu yang Aisyah nak pada konsert itu nanti. Dan kita harapkanlah semoga konsert 40 Chapters of Love live in concert yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 4 Julai nanti akan berjalan dengan lancar dan diberikanlah kesihatan buat Aisyah kita ni kan. Okeylah, jom kita nak layan satu lagu Aisyah, Janji Manismu.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Jom kita dengar variasi.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: hiburan yang menjegarkan, informasi terkini. Dengarkan variasi setiap Isnin hingga Jumaat pukul 10 pagi hingga 2 petang. Sabtu dan Ahad pukul 10 pagi hingga 3 petang. Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Baik, sudah pukul 12.10 minit tengah hari. Dua jam dah pun berlalu. Kita dah berada di jam yang ketiga sekarang ini menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Selamat tengah hari semuanya. Terima kasihlah kerana masih lagi memilih siaran kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Masing-masing ibu bapa dah sibuk ni. Keluar nak ambil-ambil anak-anak sekolah balik kan. Okeylah, hati-hati di jalan raya dan terima kasih kerana menjadikan kami teman pemanduan anda. Sebelum kita meneruskan hiburan, jom saya nak kongsikan dahulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini, Rabu 10 Jun 2026. Maksudnya waktu solat fardu zuhur pukul 12.20 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 3.46 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.32 minit petang, solat fardu isyak pukul 7.48 minit malam, dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.51 minit pagi dan waktu syuruk ke pukul 6.05 minit pagi. InsyaAllah 12.20 minit tengah hari kita akan rehatkan hiburan untuk kita sama-sama memberikan laluan azan zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.
2: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC.

0: dekat bank, eh duit pun ada. Ha, kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
1: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
0: Ha, itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
1: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
0: Ha, sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Ha, sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
1: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
0: Ha, itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerah hati.
1: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
0: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita. Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon perlindungan semasa tahiyat akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika salah seorang di antara kamu bertasyahud, yakni membaca tahiyat akhir semasa solat, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara, yaitu dari siksaan neraka jahannam, siksaan azab kubur, fitnah semasa hidup, dan fitnah semasa kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa sahaja yang ia inginkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, kita disuruh berdoa agar dijauhi dari azab dan ujian semasa hidup, kejahatan dajjal, fitnah di saat kematian, azab kubur serta azab neraka, dan semoga selamat di dunia dan juga di akhirat. Antara tempat yang disunatkan berdoa ialah semasa selesai bacaan tahiyat akhir. Antara lafaz doa semasa selesai bacaan tahiyat akhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang dibaca selepas bacaan tahiyat akhir di dalam solat ialah lafaz yang ma'thur, iaitu berasal dari hadis dan dibaca dalam bahasa Arab. Marilah kita amalkan doa ini agar sentiasa terhindar dari fitnah semasa hidup, fitnah dajjal, fitnah ketika mati, siksa kubur serta siksa neraka jahanam. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Sidang pendengar sekalian, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hati manusia terbahagi kepada tiga, iaitu qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera, qalbun marid, yakni hati yang sakit, dan qalbun mayit, iaitu hati yang mati. Qalbun salim bercirikan tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, penuh kasih sayang dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Manakala qalbun marid pula dipengaruhi oleh penyakit hati seperti sombong, dengki, hasad dan gelisah serta ragu-ragu dan berburuk sangka. Manakala qalbun mayit pula ialah orang yang tidak mengenal Allah, engkar dan derhaka dan mempertuhankan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub sadaqallahul azim. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan hati yang bersih dan tenang agar segala apa yang kita lakukan di dunia ini di bawah pemeliharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Antara tanda hati bersih ialah yang pertama, selalu ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas beribadah mencari redanya. Dan yang ketiga, sentiasa menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, itu dia lagu Doaku Untukmu Sayang, nyanyian daripada Wally Band, membawakan kita ke pukul 12.43 minit tengah hari. Syahdu sikit kan lagu tu tadi kan. Saya bila nyanyi lagu ni kat anak-anak saya, menangis dia orang. Rong-rong menangisnya orang. Okeylah, apapun, terus bersama-sama dengan kami untuk segmen Variasi, dan insyaAllah pukul 1 tengah hari nanti, saudara, jangan lupa kita akan dapat mengikuti utama 1 tengah hari yang kita akan sambung siar dari Nasional FM. Dan sekembali nanti pastinya kita akan terus sambung lagi hiburan kita menerusi ruangan hiburan tanpa henti, yang mana hari ini, hari Rabu, kita akan sajikan kepada anda koleksi lagu-lagu artis duet. Ya, dengarkan nanti siapakah artis-artis duet yang akan mengisi ruangan hiburan tanpa henti 1 hingga pukul 2 petang nanti. Nantikan terus bersama-sama dengan kami, kekal menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih juga untuk anda yang terus mengikuti menerusi live Facebook dan juga live TikTok. Thank you so much atas sokongan anda semua. Kita ada Adira, orang sayang, orang sama.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Henti.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

artis wanita. Artis duet. Berkumpulan. Kau hidup melambung, gaji tak untung, kerja aku banyak bertimbang. Lagu-lagu kerohanian.

terbaik untuk anda. Sabtu dan Ahad, music untukmu. Dengarkan variasi Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi darjah ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Teruskan menghibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Henti.

0: menyebabkan banjir.
1: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
0: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
1: Mudah saja rupanya. Hero sebenar buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
0: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
1: Pesanan ini daripada 8 FM.

0: panasnya hari ini.
1: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk bis kita mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Alhamdulillah, Labuan FM siaran ini dalam segmen EDD Siok Banar Betul Tak Berkerapak Tani dalam bahasa tempatan bersiaran untuk edisi siaran ini 10 Jun 2026. Diharapkan bis kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, berdengar kanal Zalat siaran ini, insyaAllah mendengar bis kita sampai pukul 4 malam hari. Jadi pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan kira aku dan kira di mana juga bis kita berada. Macam biasa pukul 2.20 minit malam hari sekarang ada perkongsian abar siaran ini. Kalau kau tahu apa beritanya, sekarang aku kongsikan. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan kira aku, jangan ke mana-mana. InsyaAllah aku akan terus berdengar bis kita sampai pukul 4 malam hari sekarang dalam segmen EDD Siok Banar Betul Tak Berkerapak Tani dalam bahasa tempatan. Berbalik selepas ini.

0: Join da ko talangga antay. Luan kan mamiusong kahato. Mundialon alon kampong ani. Eh, dyan ta lajo-lajo ba? Dikit lagi ko kanta simbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Ano ba?
1: Begjo ko yung dapa pa kuming ha?
0: Yeta.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, aw, si Punjo kan lagaan na kan lajo-lajo.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Upan niya kan mamius iski-iski ati ha. Sama-sama jo ang bay cukay jalan niya mo.
1: Los, uja mo ato kuming?
0: Yeta.
1: Ah, jalan ani hakbasam. Ma jamo.
0: Awo.
1: Ah, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Munkan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, antap los nya tu katua.
1: Ah. Ah,
0: munkan laju masuk pemulawan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit. Eh.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Awo ba?
1: Kuang ilmunya indanot undang-undang jana ya
0: ba
1: itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba.
1: Ha. Ah.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal di mana laju di mana belaku mutong.
1: Bana?
0: Ah, ukan nya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ah, lo situ kumeng.
0: Eta.
1: Jan hay ngambil tes nganya takan nang kan makai undang-undang ato.
0: Awe, mun sudah lulus, ta dapat lisin, inda ti makai undang-undang. Takan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangko.
1: Ukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Kumeng, nah, ha? Awe, au ketua, katanya sebagai pengguna jalan aya hendaknya amalkan ke sikap batula angso ato.
1: Au, batula angso, sabar jan membuat undang-undang sandi. Jangan. Nah, jan kan batampa-tampa, jan kan batumbuk.
0: Ih, awe.
1: Nah.
0: Ketua.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: MCMC Wilayah First Ketuan melalui Pejabat Labuan telah menjayakan kempen internet selamat bersama-sama lebih 460 orang pelajar termasuk guru-guru. Program ini bertujuan melahirkan generasi calik digital yang peka terhadap keselamatan siber dan kesedaran terhadap penggunaan internet yang baik. Dan para pelajar telah didedahkan kepada pelbagai isu penting seperti buli siber dan had umur media sosial. Melalui ceramah interaktif, para pelajar juga diberikan pendedahan dan ruang untuk memberikan pandangan serta persoalan. Inisiatif ini merupakan tanda aras komitmen MCMC untuk menjadikan para pelajar generasi yang calik dan bijak menilai semasa melalui internet. Selain daripada itu, para pelajar dapat menambah ilmu pengetahuan serta meningkatkan kemahiran digital melalui kawasan kendiri pelajar atau sendiri pada masa akan datang. Sebenarnya lagi, warga emas ditahan simpan diesel tanpa permit di Labuan. Okey, seorang lelaki warga Amas berusia 62 tahun ditahan selepas disyaki menaruh diesel tanpa permit dalam sebuah stor indah berdaftar di Kampung Lajau. Penemuan itu hasil serbuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan kira-kira pukul 12:30 hari menerusi Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah KPDN Labuan Junaidah Arbain berpadah, pemeriksaan mendapati 3 unit tangki jenis intermediate bulk container mengandungi cecair disyaki diesel dengan anggaran keseluruhan 2,100 liter. Berjaya lagi, siasatan lanjut mendapati pemilik stor gagal mengemukakan permit barang kawalan berjadual atau kebenaran bertulis daripada pengawal bekalan Malaysia bagi pemilikan serta penyimpanan diesel itu. Kesemua barangan kes telah disita untuk siasatan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1991, Akta 122 dengan nilai sitaan dianggarkan berjumlah RM12,600. Mundi sabitkan kesalahan, individu itu boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta atau penjara atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Manakala kesalahan berulang boleh mencacah sehingga RM3 juta. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti mencurigakan melibatkan barangan kawalan dan bersubsidi disarankan menyalurkan maklumat melalui saluran rasmi KPDN untuk tindakan penguatkuasaan segera. Sekian Abar Sereni.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen radio ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan.

Okey, lagu Tumpi yang tadi baru saja menghiburkan bis kita semua. Okey, ada mangkali yang nyorang Tai Selior. Jaga kepunan lah. Okey, 2.32 minit malam hari sudah. Terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua kerana masih lagi kakal bersama-sama dengan kidaku dalam segmen ADD Siok Banat Bentuk Tak Bergurau Tadi dalam bahasa tempatan. Okey, jadi aku akan berbalik lagi selepas ini. Macam biasa pukul 2.45 minit malam hari sekarang ada perkongsian Rampaian Kita Ni. Macam biasalah. Kalau Rampaian Kita Ni selalunya ada perkongsian macam khasiat, resepi. Okey, tapi untuk serial ni, sekarang aku akan kongsi resepi. Resepi acar nanas padas. Okey, jadi kalau ada yang menggali bis kita yang akan menyalin resepi ini, sediakan dahulu pen sama kertas. Sekarang, 2.45 sekarang. Kita ni dengarkan dahulu lagu. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus menangani bis kita dalam segmen EDD Siok Banar. Jadi berbalik selepas ini. Dengarkan dahulu lagu Melongso Tapi. EDD Siok Banar.

0: apa lagi?
1: Masai kamu tak dengar pasal demam denggi? Demam denggi ini adalah penyakit bawaan angit disebabkan virus denggi. Sila basihkan kawasan dalam dan luar rumah dan biarkan aing batakong yang memudahkan angit Aedes bataluk. Buang sampah usai-usai dan diampar. Basihkan kawasan halaman dan pait-pait di rumah. Yang penghabisan sekali, tindah yang indah kegunaan atau dibuang dan lagi ditau. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Bah liau dengarkan tah idi di Siu Banar bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 nganya dari pukul 2 sampai pukul 4 malam hari di mana hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda idi di Siu Banar. Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Okey, berbalik sama Awang Salah terus menangani bis kita dalam segmen ini di Siobanan Butuh Tak Berkerapak Tani dalam Bahasa Tempatan. Okey, terima kasih untuk dengan-dengan semua yang join ku di laman TikTok Labar FM. Terima kasih yang wish birthday pun, happy birthday. Terima kasih Syamina, hai. Okay, macam biasa kita ni ada perkongsian rampaian kita ni sekarang ni. Sekarang ni aku akan kongsi resepi. Macam menyangkut tadi, aku akan berkongsi pasal resepi acar nanas padas. Okay, bahan-bahannya sekejap, tanya dulu, ready sudahkah habis kita semua? Okay, readykan dahulu pen sama kertas. Aku bagi ruang dahulu. Sebelum itu aku baca dulu. Siti Z, hai, terima kasih ucapan birthday-nya. Terima kasih Siti Z. Okay, sudah ready? Okay, jom aku kongsikan resepi acar nanas padas hari ini. Bahan-bahan utama adalah satu biji nanas baduk. Pilih yang sederhana, masak ataupun masih berbintik hijau. Potong cube damit. Okay. Kemudian satu biji bawang basar. Ini dihiris nipis. Dua biji lada merah. Ini pun dihiris nipis. Kemudian 5 hingga 8 biji lada padi merah dan hijau dihiris bulat. Boleh ditambahlah kalau sekiranya suka padas, boleh ditambah. Lepas satu, satu batang bunga kantan. Ini dihiris halus. Pilihan ini adalah untuk aromanya lebih wangi. Kalau nak mula tak pun dapat, ada masalah. Okey, bahan perasannya untuk kuah, 3 hingga 4 sudu basar cuka makan, 4 sudu basar gula. Ini sesuaikan mengikut kemanisan nanas lah. 1 per 2 sudu damit sirah, kemudian 1 sudu basar sos cili untuk memakatkan kuah. Okey, cara menyediakan acar nanas padas ini, potong nanas satu. Macam yang aku tadi, kupaskan kulit nanas dan buang matanya. Kemudian potongkan ia jadi bentuk cube yang damit. Okay. Kalau nanas terlalu berair, pastikan tapiskan seketika. Okay. Kemudian gaul bahan hiris. Masukkan potongan nanas, bawang basar, lada merah, lada padi dan jauh bunga kantan ke dalam satu mangkuk basar. Dan untuk perasa, satukan perasa itu dalam mangkuk berasingan. Campurkan cuka makan, gula, garam dan jua sos cili. Kacau sampai tak gula hancur sepenuhnya. Kemudian tuangkan bancuhan cuka ke dalam mangkuk nanas, gaul rata sampai semua bahan itu disalut sempurna. Okey, lepas satu taruh di dalam esbok selama minim dalam 30 minit sebelum dihidangkan. Rasa padas daripada lada padi akan lebih meresap ke dalam nanas selepas diparam. Jadi mudah saja. Okey, untuk sehari ni yang punya resepi yang ku kongsikan untuk bis kita semua, acar nanas padas. Makanlah yang pernah membuat ni kan. Jadi bolehlah dicuba selepas ini. Okay, resepi acar nanas padas. Okay, itu sedikit perkongsian hari ini dalam rampaian kita ni. Okay, 10:48 minit malam hari sudah. Terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua. Kejap lagi kita ni masuk ke jam yang kedua dalam segmen ini di Siobanan. Ada lagi perkongsian yang kubawakan sekarang, tapi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan kiraku. Dengarkan ini di Siobanan. Dengar dulu Gundah Gulana bersama-sama dengan Fauzia Gambus. Ini di Siobanan.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau bukunya yang indah pada-pada. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli ngati je kau ni. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan je indah tentu tantu karangan ni tuan ni.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau lah. Aku daftar masuk dulu.
1: Apa kan kau buat ni? Cabutan bertuah apa je kau ikutan ikan?
0: Macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arah mu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya tercapu ani.
0: Indah juga deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngambulang tujunya arah laman web bank. Lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit Nina.
1: Ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Benar juga muat aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni. Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah nasib baik Joko ingatkan aku Meng. Mun indah bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doa malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Deh, beribun nganya bah.
2: Okey, sekarang ini sudah pun pukul 3.2 minit malam hari. Terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua masih lagi kekal bersama-sama dengan kini aku dalam segmen ini di Sio Banar Betul Tak Berkerapak dan dalam bahasa tempatan. Okey, ada yang sekarang ini sedang bertugas. Kalau tadi sudah baru nyorang mulih daripada makan tengah hari kan. Jadi selalunya lepas makanan ni kadang-kadang keadaan kita ni macam ada mengantuk sedikit kan. Tapi dia ada masalah tu. Sebaiknya ambil power nap, tidur singkat, otak akan lebih segar. Tidur dalam 10 hingga 30 minit pada waktu siang ini boleh membantu ketani memulihkan fokus. Okey, amalan tidur singkat ataupun power nap ini semakin menjadi pilihan ramai. Sama ada pekerja, pelajar dan ibu bapa yang berdepan keletihan pada waktu siang. Walaupun nampak macam sekadar tidur-tidur ayam, seperti tidur sekejap saja kan, tidur pendeklah sekitar 10 hingga 30 minit, sebenarnya boleh membantu kita ni, nyorang apa, tubuh badan kita ni untuk berehat, mengurangkan rasa mengantuk dan meningkatkan semula tahap fokus. Ini paling penting ni, supaya anda ada panic attack kan. Jadi dan apa nyorang ada penyakit-penyakit yang payah aku kan menyebut namanya. Macam mana akan disebut tu? Apa-apa sajalah penyakit yang anu kan, yang melibatkan attack-attack ni. Jadi bolehlah ambil power nap ni, tidur singkat sebab otak akan jadi lebih segar cadangan. Jadi itu sebaiknya, okey. Jadi selepas ni bolehlah jangan pulang kamu tidur sampai akhir, sampai habis waktu kerja. Ambil masa 10 hingga 30 minit untuk power nap saja. Okey, jadi otak kita ni akan lebih fokus dan lebih segar macam tu. Okey, aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus kekal bersama-sama dengan kiri aku. Dan sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu selepas fadu asar adalah pada pukul 3.46 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini. Terus dengarkan ini di Siok Benar.

0: Kian kau takut kukut tumi?
1: Anita ba? Gatal. Bakas ka nagigit angit, ci. Tsa kau liat ni. Abis babanti.
0: Aw ah, mudah-mudahan ta angit biasa mi. Tau tak kangan itu. Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
1: Aw eh, palis-palis ci. Tapi ban aja hujan mutua ci. Angit edis ani ukan dapat dipamain ya. Ya aktif sebalas sambat. Semula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi ke magaib datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sabuting lagi, jangan lupa mi, Edis ani jo iski ni jinama yang makai baju hitam yang patang-patang kalanya. Aduh tah, amun dapat pakai baju kala yang tang dapat jua mengilak Edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya, ci. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit Edis ani membiak, ci. Semua bakas yang ada menakung aing, buang baik-baik. Amun adakah ditauh, tutup apat-apat, sama tauh bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acun angit. Bau tianda bangit.
2: Nada Edis, nada denggi.
3: Eh, kau di Japar. Dari mana luahmu, Ani?
4: Au, kedia aku, ba. Ani tanya, Ani. Ada sedikit urusan, ba, kedia aku, Ani. Kau ini kan ke mana?
3: Kedia aku, Ani, benarnya akan mengantar surat jemputan. Mungkin menyertai program membersihkan sungai, ya. Penting, ya, sungai, Ani. Harus kita, nih, jaga dengan sebaik mungkin.
4: Benar pulang tu, Ani. Pokoknya macam mana, Ani, tah? Dapat memupuk kesedaran masyarakat dalam kepentingan memelihara sungai.
3: Atu sudah tentu tua, malah dapat juga memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, kalau kedapatan membuang sampah ke dalam sungai, boleh dikenakan denda tu. Atau benar, diambil lho. Tindakan.
4: Lurus, bukan itu saja tua ni. Memastikan pembangunan secara lestari selain mewartakan sungai sebagai pusat komuniti.
3: Benar di Japan. Tidak lupa juga pesanan media massa dalam menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan sungai.
4: Lurus tu, Bapak Muat tu. Jual lagi kalau akan membuat aktiviti beriadah kah atau memancing kah. Jangan tak berjurit-jurit tu. Terutamanya membuang sampah ke dalam sungai. Tidak bisa ya bausulnya dilihat.
3: Iya, tatu. Dapat juga dipirkan tu.
4: Sama-sama tah kita ni menjaga kebersihan sungai kita ni. Bakal terpepatah, bulat aing kerana pembantung, bulat manusia kerana mufakat.
3: Lurus.

Okay, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen EDD Siu Banar. Betul tak bergerak kita ni dalam bahasa tempatan. Okay, yang baru saja masuk, terima kasih mendengarkan siaran Labar FM. Okay, aku akan menyapa dulu dagang-daganganku di sini. Ada Kak Zira, ada si Nadine, ada siapa lagi ni? Sul Khairi, okay, Pak Su. Hai, selamat malam hari untuk bis kita semua. Terima kasih kerana hadir. Penyorang bersama-sama dengan kedai aku sehari ini dalam segmen EDD Sebenar. Yana, hai Yana, terima kasih tap-tap like. Okay, jangan lupa juga dengan-dengan yang ada melihatku di Facebook, live Facebook Labuan FM sekarang ini. Terima kasih semua kerana sentiasa menyokong Labuan FM Suara Persisiran dan mendengarkan siaran kami dan kira di mana jenis kita berada. Jangan lupa dapat digualkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Okay? Ada yang mendengarkan saya ni, Pak Su Omar menonton DJ bertugas. Terima kasih. Ada juga Kak Rasina Mazani. Terima kasih. Selamat malam hari DJ Yang Salat. Selamat bekerja. Selamat malam hari jobis kita semua yang mendengarkan Lampan FM. Segmen EDD Siok Banar. Bah, jangan lalai. Dengarkan tiap hujannya. Terima kasih yang sedang mendengarkan siaran kami. Okay? Jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan berinteraksi ketika untuk memberikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan ke tadi bersama. Maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.46 minit malam hari. Jadi itu bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan kedai aku. InsyaAllah sampai pukul 4 malam hari aku akan mendangani kamu semua. Okay, segmen satu-satunya segmen untuk kita ni bercutak buku rapak. Okay, jadi terus kekal bersama-sama dengan kedai aku. Jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini. Terus dengarkan ini di Siok Banar.

0: Benar-benar sih, yuk.
1: Benar-benar.
2: Kuming! Oh, kuming! Balakas, teh! Eh, lalay, eh. Lidot, banar. Mulula bayatan mo ni kuming, kuming. Batabiyat ba na ako, li?
3: Eh, sabah ba sa doon? Ngamat pinto ka, day ko dahulu, bahe. Luwan jo kan lagan mo ato sa doon.
2: Nganya, ijap ko in the hampit na sikat to bao na yato, ba? Mati ka, malasod ako sambangi. Kakaljo in the hampit na sikat to bao na yato, ato.
3: Hindi, sa doon. Bagay-bagay sa jakawani.
2: Nganya, kalakala kuming, ha? Ditatang dilihat nyaman nyamo sekali dimakan Allah bida itu asalnya nakan kasisang kala-kala luan masin teh putung batis teh ya apa kaya kan dimakan tuk ya tong biulah mun hayam pun batulak lio atu bah
3: nah ya tah kita ni sebagai pengguna atau pembali mau pinta mau pandai nulus mana yang baik mana yang nyaman asalnya jangan tak mudah terpedaya iklan-iklan gambarnya tu jangan main di balingannya tangkap mu
2: ini 1 7 2 7 47 107. Banau jamu tu kuming. Kita ni wajib tahu hak sebagai pengguna.
3: Lagi.
2: Apa yang kita buat mun asalnya ada pihak tertentu yang menipu. Contohnya kala-kala ditulis tanda harganya di dalam lain. Sudahkan membeli lain tiada harganya. Mau juga kita ambil tahu. Jangan main bali saja si pun juga bosi dan
3: lapor pada pihak KPDN. Jangan dibiarkan.
2: Lulus.
3: Kang ani mudah. Boleh online membuat aduan. Mun atu pun kan malas, kita jangan ugik. Hak pengguna. Sindi, ukanya boleh mau pula kayo jamo. Ngalih bekerja, jangan mau ditipu-tipu.
4: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ani. Tem-tem hangat dah lagi.
3: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
4: Atu tabah. Anta dia tu sudah ku kan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi ku lihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
3: Au, syukur tak jauh kadangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuani Jepar. Amun macam dulu atu, payah-payah belagau bah.
4: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kedai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming? Pengusaha kedai makan yang berjaya.
3: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. kabang kampis terus si dongko.
4: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kedai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
3: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuari barseh. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barseh.
4: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
3: Indah patu Jepar. Atu kan tanggung jawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.
5: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

Okey, 3.37 minit malam hari sudah. Terima kasih untuk kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Kedaku. Mendengarkan siaran Labar FM, dan kira di mana juga kita berada. Ada yang menggali sekarang ini masih lagi kekal sedang bertugas. Terima kasih. Jadi terus nyorang bersama-sama dengan Kedaku. Indah kira di mana jobis kita berada. Okay? Jadi jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus dengarkan IDD Siok Benar.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon perlindungan semasa tahiyat akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika salah seorang di antara kamu bertasyahud, yakni membaca tahiyat akhir semasa solat, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara, yaitu dari siksaan neraka jahannam, siksaan azab kubur, fitnah semasa hidup, dan fitnah semasa kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa sahaja yang ia inginkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, kita disuruh berdoa agar dijauhi dari azab dan ujian semasa hidup, kejahatan dajjal, fitnah di saat kematian, azab kubur serta azab neraka, dan semoga selamat di dunia dan juga di akhirat. Antara tempat yang disunatkan berdoa ialah semasa selesai bacaan tahiyat akhir. Antara lafaz doa semasa selesai bacaan tahiyat akhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang dibaca selepas bacaan tahiyat akhir di dalam solat ialah lafaz yang ma'thur, iaitu berasal dari hadis dan dibaca dalam bahasa Arab. Marilah kita amalkan doa ini agar sentiasa terhindar dari fitnah semasa hidup, fitnah dajjal, fitnah ketika mati, siksa kubur serta siksa neraka jahanam. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda maksudnya, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segetul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Seterusnya pendengar sekalian, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hati manusia terbahagi kepada tiga, iaitu qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera, qalbun marid, yakni hati yang sakit, dan qalbun mayit, iaitu hati yang mati. Qalbun salim bercirikan tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, penuh kasih sayang dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Manakala qalbun marid pula dipengaruhi oleh penyakit hati seperti sombong, dengki, hasad dan gelisah serta ragu-ragu dan berburuk sangka. Manakala qalbun mayit pula ialah orang yang tidak mengenal Allah, engkar dan derhaka dan mempertuhankan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub sadaqallahu alazim. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan hati yang bersih dan tenang agar segala apa yang kita lakukan di dunia ini di bawah pemeliharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Antara tanda hati bersih ialah yang pertama, selalu ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas beribadah mencari redanya. Dan yang ketiga, sentiasa menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, 3.56 minit malam hari. Sudah terima kasih untuk bis kita semua yang sudah mendengarkan siaran Laman FM. Indah kira di mana jobis kita berada. Okey, sampai di sini saja tugasanku mendengari bis kita dalam segmen ED di Siok Banar. InsyaAllah selepas ini ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengari bis kita dalam segmen destinasi sampai tak pukul 7 malam. Terima kasih yang sudah hadir mendengarkan siaran kami daripada live TikTok apa semua pun. Terima kasih May, terima kasih May. Tap-tap screen masih lagi. Yana pun masih lagi tap-tap screen. Terima kasih. Okey, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi tadi, pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Konti Labuan FM. Dan juga pastinya kami akan terus memberikan yang terbaik untuk bis kita semua. Jadi terus ikuti segala segmen dan juga segala rancangan yang kami bawakan untuk bis kita semua. InsyaAllah kami akan bawakan yang terbaik untuk bis kita semua. Jadi macam biasa, di penghujung ujungnya, di mana derindu, di sanatah ketani bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Miss.
1: Apa? Dah dapat mendengar radio? Canggih pulang karangan, eh. Dapat mendengar di teleponnya, Mak. Muat turun dengan aplikasi RTN Click. Percuma lagi. Mendengarkanlah Bon FM. Di mana nganya, eh?
2: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Ayo Belia Labuan, meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 menggerak Belia.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Destinasi teman pemanduan anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih, terus kekal bersama-sama dengan kami. Pastinya dua pilihan frekuensi akan terus menemani anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, hari ini 10 Jun 2026 saya dicemek menemani anda. Pastinya akan bersama-sama sehingga pukul 7 malam nanti. Dan seperti biasa setiap hari Rabu di jam yang pertama untuk segmen destinasi, kita ada Cafe Rock. Jadi satu jam ni lagu-lagu rock akan menemani anda. Juga terima kasih buat rakan-rakan yang terus support di platform media sosial Labuan FM dan juga dengarkan kami di menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, selepas ini ada perkongsian mengenai FIFA World Cup 2026. FIFA Piala Dunia 2026 akan bersama-sama dengan anda pastinya kurang daripada 3 hari daripada sekarang. Okey, kita dengarkan lagu daripada Flow 88. Lagu Hutang, dan selepas itu Crystal dan juga kumpulan Spider akan menemani anda. Terus dengar Destinasi Cafe Rock di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom dengar lagu-lagu rock di Cafe Rock.

Selamat malam, Zora Pesisir Anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.32 menit petang. Itu dia lagu sebentar tadi daripada kumpulan Metallica, Into Sandman. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang terus menemani kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana juga Anda berada. Oke, tinggal 2 hari saja lagi. Pastinya sepak bola Piala Dunia World Cup, FIFA World Cup 2026 akan membuka tirai. Pastinya pesta bola sepak terbesar dunia akan memulakan tirai. Ya, mana Anda boleh saksikan secara langsung. Pastinya kami bawakan kepada Anda menerusi saluran TV RTM. Perlawanan pembukaan pasukan tuan rumah Meksiko menentang Afrika Selatan, yang mana rancangan Grandstand akan bermula pukul 1 pagi dan sepak mula bermula pukul 3 pagi. Dan untuk perlawanan seterusnya, Korea Selatan menentang Czech Ziyech, yang mana rancangan Grandstand akan bermula pukul 9 pagi dan sepak mula akan dilangsungkan bermula pukul 10 pagi. Semuanya akan bermula pada Jumaat ini, 12 Jun 2026. Anda boleh ikuti secara eksklusif, secara percuma menerusi pastinya di TV OK, saluran Sukan Plus, dan sudah semestinya menerusi penstriman langsung di RTM Klik secara percuma. Okey, itu dia janji kami buat anda semua peminat sukan, khususnya sukan bola sepak. Kami bawakan anda yang terbaik untuk pesta bola sepak terbesar 4 tahun sekali ini, FIFA World Cup 2026. Okay, jadi terus bersama dengan RTM, khususnya siaran radio Labuan FM, juga anda boleh ikuti ya, dari semasa ke semasa, dari hari ke hari sepanjang temasyah bola sepak ini, sepanjang Piala Dunia ini. Kami akan kongsikan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung di RTM. Okay, kita dengarkan pastinya lagu seterusnya daripada kumpulan Wings. Selepas itu juga ada kumpulan Kansas. Kita dengarkan kumpulan Amok terlebih dahulu. Ingat-ingat, destinasi teman pemanduan anda.

0: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat malam, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.51 minit petang. Oke, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Jangan tukar frekuensi anda. Seperti biasa, selepas ini kita akan ikuti berita dari Nasional FM utama 5 petang. Dan selepas itu saya akan terus menemani anda juga di jam yang seterusnya. Kita ada berita tempatan menerusi Warta Labuan. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 Mega. Terus dekatkan Destinasi, teman pemanduan anda.
3: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan.

0: Wah, pagi-pagi dah buat oat kata Syafiq. Aku baru je nak panaskan nasi lemak semalam ni.
1: Tak salah makan sedap Zari.
0: Baik.
1: Tapi biarlah berpada-pada. Kesihatan ni aset paling berharga. Kalau tak jaga sekarang, nanti menyesal kemudian tau.
0: Yalah, tapi susah tau nak mula. Makan sayur pun rasa macam makan rumput.
1: Cubalah perlahan-lahan. Tambah sayur sikit dalam lauk. Tukar minuman manis ke air kosong. Lepas tu, kita buat aktiviti fizikal ringan setiap hari.
0: Macam jogging kat taman tu ke?
1: Atau brisk walk lepas balik kerja. Tidur pun kena cukup. Dan kalau rasa tak sihat, jangan tangguh jumpa doktor.
0: Betul juga tu Syafiq. Kadang kita muda ni rasa sihat je. Tapi dalaman tak tahu macam mana. Pemeriksaan kesihatan berkala pun penting kan?
1: Sangat penting. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Semua tu senyap je datang. Tapi kalau dikesan awal, boleh dikawal.
0: Okey Syafiq, lepas ni aku nak cuba gaya hidup sihat. Kena sayang diri, baru boleh jaga orang sekeliling.
1: Itu semangatnya. Sehat tubuh badan, sehat juga minda dan semangat. Jom kita mula dari sekarang.
0: Ayo.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari pusat berita RTM.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, secara langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan media yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan Berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda. Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Warga emas ditahan simpan diesel tanpa permit. Kempen internet selamat di sekolah lahir generasi celik digital. Berita sepenuhnya. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah proses pendidikan di negara ini tidak seharusnya bersifat mengejar kecemerlangan akademik semata, sebaliknya perlu menjadi pemangkin utama dalam melahirkan insan sejahtera yang seimbang selaras dengan hasrat Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Baginda menekankan generasi muda hari ini perlu dilengkapi dengan ilmu yang bermanfaat serta dihiasi peribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur agar mampu mencorak masa depan yang gemilang. Dalam masa sama, perhatian sewajarnya juga perlu diberikan kepada usaha meningkatkan pencapaian murid merangkumi aspek ilmu, kemahiran dan pembentukan nilai karamnya insania. Baginda bertitah pada Majlis Perasmian Bangunan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis di Dewan Serbaguna JPN Perlis hari ini. Seorang lelaki warga emas berusia 62 tahun ditahan selepas disyaki menyimpan diesel tanpa permit dalam sebuah stor tidak berdaftar di Kampung Lajau. Penemuan itu hasil serbuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan kira-kira pukul 12 tengah hari semalam menerusi Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain berkata pemeriksaan mendapati 3 unit tangki jenis Intermediate Bulk Container IBC mengandungi cecair disyaki diesel dengan anggaran keseluruhan 2,100 liter. Beliau berkata siasatan lanjut mendapati pemilik stor gagal mengemukakan permit barang kawalan berjadual atau kebenaran bertulis daripada pengawal bekalan Malaysia bagi pemilikan serta penyimpanan diesel. Kesemua barangan kes disita untuk siasatan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961-Akta 122 dengan nilai sitaan dianggar berjumlah RM12,600. Kesiapsiagaan pegawai penguatkuasa dalam mengendalikan senjata api diberi perhatian menerusi kursus undang-undang dan latihan penggunaan senjata yang dianjurkan Jabatan Imigresen Labuan. Program selama 2 hari berakhir kemarin dianjur Unit Latihan Imigresen Labuan dengan kerjasama Unit Persenjataan AMRA bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran teknikal berkaitan penggunaan senjata api. Ia beri kepada aspek keselamatan, penyelenggaraan dan pengendalian senjata api secara berkesan serta berdisiplin bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pegawai berada pada tahap terbaik. Kursus disempurnakan Pengarah Imigresen Negeri Muhammad Rizwan Nawi. Muhammad Rizwan menzahirkan harapan agar peserta memanfaatkan latihan tersebut untuk memperkukuh aspek keselamatan ketika menjalankan tugas.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Usaha perkukuh jalinan kerjasama pendidikan serantau terus dipergiat menerusi lawatan akademik Delegasi Brunei Darussalam dan Pusat Tingkatan 6 SMK Labuan ke Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL. Delegasi daripada Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah Brunei bersama Wakil Pusat Tingkatan 6 SMK Labuan disambut Ketua Sektor Pentadbiran dan Sumber Manusia UMS KAL Mas Adi Ali. Lawatan beri pendedahan peranan institusi pengajian tinggi dalam melahirkan modal insan berkualiti selain mengukuhkan hubungan antara institusi pendidikan pra-universiti dan universiti. Peserta turut mengikuti taklimat berkaitan program akademik, syarat kemasukan, peluang beasiswa dan laluan pendidikan selepas tingkatan 6. melahirkan generasi celik digital yang peka terhadap keselamatan siber dan penggunaan internet yang baik. Itu matlamat penganjuran kempen internet selamat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Wilayah Persekutuan melalui Pejabat Labuan yang disampaikan oleh Pegawai MCMC Pejabat Labuan Muhammad Musid Muhammad. Seramai lebih 460 pelajar termasuk guru menjayakan program itu yang berlangsung di Sekolah Kebangsaan Patau-Patau. Para pelajar didedahkan kepada pelbagai isu penting seperti buli siber dan had umur media sosial, juga ruang berinteraksi melalui ceramah interaktif. Inisiatif itu merupakan tanda aras komitmen MCMC untuk menjadikan para pelajar generasi yang celik dan bijak menilai semasa melayari internet serta meningkatkan kemahiran digital melalui kawalan kendiri. Terminal feri di Malaysia merupakan kawasan larangan merokok sepenuhnya di bawah kategori bangunan hentian pengangkutan awam. Larangan dikuatkuasa dengan ketat bawah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. LDA Labuan Holding dalam kenyataan berkata tiada sebarang aktiviti merokok atau rokok elektronik yang dibenarkan dalam kawasan Terminal Feri Antarabangsa Labuan. Pengguna wajib mematuhi papan tanda larangan merokok yang dipamerkan demi keselamatan dan keselesaan orang awam. Jika didapati melakukan kesalahan itu, individu terbabit boleh dikenakan kompaun sehingga RM5,000. Tambah LDA, pihaknya komited menyediakan persekitaran selamat, bersih dan selesa kepada semua pengguna. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam ribut petir dan pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah selatan barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir di perairan Labuan sehingga 9 malam ini. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

Warga emas ditahan simpan di sel tanpa permit. Kempen internet selamat di sekolah lahirkan generasi jelik digital. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
3: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Zina Sitiman, pemanduan anda kembali bertemankan saya di Jemek. Kali ini di jam yang kedua untuk segmen Destinasi. Terima kasih terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz di mana juga anda berada. Okey, yang dengarkan kami juga melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih buat anda semua yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang. Khususnya tinggal beberapa hari saja lagi kita akan menonton, menyaksikan tamasyah sukan bola sepak terbesar dunia, FIFA World Cup 2026, Piala Dunia 2026 akan menemui anda 12 Jun ini. Ya, pastinya kami di RTM membawakan anda secara eksklusif, secara percuma. Anda boleh tonton menerusi MyTV dan juga untuk peranti anda di Smart TV, Android TV ataupun di smartphone anda. Download sekarang, mau turun sekarang secara percuma aplikasi RTM Klik. Okay? Dan selain sukan juga, kami sediakan macam-macam juga di sana. Ada rancangan telemovie, drama, rancangan hiburan dan juga sudah semestinya 34 stesen radio anda boleh ikuti di mana sahaja berada. Okey, yang sedang memandu, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda. Terima kasih terus jadikan kami sebagai teman petang anda. Kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua. Selepas ini, Ruangan Nurani menemani anda. Pastinya lagu-lagu kerohanian akan menemani sehingga 7 malam nanti. Dan hari ini juga 10 Jun 2026, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.32 minit petang nanti. Jangan kemana-mana, terus dengar kami, Destinasi, teman pemanduan anda.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ดีละบ่ได้แฟม
1: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar, seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya.Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga.Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon perlindungan semasa tahiyat akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika salah seorang di antara kamu bertasyahud, yakni membaca tahiyat akhir semasa solat, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara, yaitu dari siksaan neraka jahannam, siksaan azab kubur, fitnah semasa hidup, dan fitnah semasa kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa sahaja yang ia inginkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, kita disuruh berdoa agar dijauhi dari azab dan ujian semasa hidup, kejahatan dajjal, fitnah di saat kematian, azab kubur serta azab neraka, dan semoga selamat di dunia dan juga di akhirat. Antara tempat yang disunatkan berdoa ialah semasa selesai bacaan tahiyat akhir. Antara lafaz doa semasa selesai bacaan tahiyat akhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang dibaca selepas bacaan tahiyat akhir di dalam solat ialah lafaz yang ma'thur, iaitu berasal dari hadis dan dibaca dalam bahasa Arab. Marilah kita amalkan doa ini agar sentiasa terhindar dari fitnah semasa hidup, fitnah dajjal, fitnah ketika mati, siksa kubur serta siksa neraka jahanam. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segetul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Saudara sidang pendengar sekalian, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hati manusia terbahagi kepada tiga, iaitu qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera, qalbun marid, yakni hati yang sakit, dan qalbun mayit, iaitu hati yang mati. Qalbun salim bercirikan tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, penuh kasih sayang dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Manakala qalbun marid pula dipengaruhi oleh penyakit hati seperti sombong, dengki, hasad dan gelisah serta ragu-ragu dan berburuk sangka. Manakala qalbun mayit pula ialah orang yang tidak mengenal Allah, engkar dan derhaka dan mempertuhankan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub sadaqallahul azim. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan hati yang bersih dan tenang agar segala apa yang kita lakukan di dunia ini di bawah pemeliharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Antara tanda hati bersih ialah yang pertama, selalu ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas beribadah mencari redanya. Dan yang ketiga, sentiasa menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

0: 6 petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung siaran Labuan FM hari ini, edisi 10 Jun 2026. Terima kasih atas kesetiaan dan sokongan Anda kepada Labuan FM dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah waktu sekarang, dan jangan tukar frekuensi Anda. Seperti biasa, selepas ini kami akan sambung siar ke Nasional FM untuk Anda mengikuti pelbagai lagi rancangan menarik di sana. Baiklah, saya DJ Mac mengundur diri. Esok saya akan menemani lagi destinasi 4 petang hingga 7 malam. Jadi terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jaga keselamatan, jaga kesehatan diri Anda. Kita jumpa lagi pastinya di Labuan FM, suara pesisir Anda. Selamat malam.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: Pepe once again on the swivel.
1: Caranya yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: pencahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam untuk anda semua.
2: Ya, betul. Untuk anda yang mandu juga, hati-hati memandu ketika ini. Mungkin dah sampai rumah, Din. Orang kita regang-regangkan apa yang lengoh pagi tadi, kan, Din? Kita sepanjang hari dengan duduk, orang kita duduk lama. Mungkin depan komputer atau pergi site, Din. Panas-panas, kan?
1: Ya, banyak berjalan dan banyak sebagainya, berjalan, kan? Jadi, di sebelah malam tu waktu untuk kita bertenang, beristirahat dan sebagainya. Tapi ada juga yang menyambung kembali untuk bersukan.
2: Betul.
1: Semoleknya di sebelah malam tu kita beristirahat lah, ya. Sebab nanti kita tak nak nanti badan kita ni terlebih pakai.
2: Betul. Juga ada, Lin, yang baru ni di media sosial tular juga, Lin, ya. Ada yang buat kerja dua, kerja. Maksudnya pagi tu kerja ofis, balik petang tu sambung. 5:30 kita out, sambung pula kerja mungkin di orang kata tempat-tempat atau jualan macam online punya makanan, kan? Makanan ringan, kan?
1: Mungkin jual durian sebab sekarang ni kan musim durian. Ramai pula pelanggan yang datang.
2: Mungkin yang buat dua kerja tu letih sikit lah, Lin, kan? Orang kata ni cek rezeki back to back, Lin.
1: Itu memang letih. Bukan memang sikit. Banyak letih, kan? Itu. Sebab tu kalau tidur tu kadang-kadang kita dah kunci jam pun jam tu dah menjerit-jerit. Tak bangun-bangun lagi surat.
2: Anyur
1: kepenatan.
2: Kita. Tak cukup rehat, kan? Jadi untuk anda yang mungkin buat dua tiga kerja dalam satu hari ni, moga kita jaga juga kesihatan anda lah. Di mana sejak anda berada, banyakkan minum air, kan? Sebabnya kita kerja ni, orang kata risau juga, kan, badan kita ni nak guna lama, Lin.
1: Jadi semoleknya kita, orang kata apa, kalau bekerja tu biarlah berpada-pada. Kalau badan dah letih, dah ada signal demam, lesu, itu tanda sebenarnya kita perlu berehat. Dan cara untuk kita berehat, tidur. Banyakkan tidur.
2: Banyakkan tidur, banyakkan minum air masak, banyak-banyak. Kan. Jadi untuk anda, di mana sejak anda berada, kami ucapkan selamat untuk anda lah. Semoga selamat sampai di rumah, kan. Moga dah sampai kat rumah tu selamatlah untuk main-main dengan anak-anak, kan. Inilah masa ni juga. Saya suntuk di luar. Malam tu kita tengok kerja sekolah anak pula. Just malam saya pukul 11 ni buat kerja sekolah, kan.
1: Maknya buat ke apa?
2: Sama-sama lah.
1: Cantik. Nak tidur mak buat.
2: Sama-sama macam letih juga, letih lah. Tapi nak tak nak kita tugas kita
1: itu
2: tu.
1: Itu rutin kita setiap hari.
2: Kita.
1: Ya,
2: tempat kerja kita sebagai ibu, kan. Di rumah pun kita sebagai ibu kena juga jalankan tanggungjawab kita, ya.
1: Membantu, ya.
2: Betul. Untuk anda banyak lagi nak dikongsikan selepas ni. Lagu-lagu menarik juga ada semuanya. Bersama kami, geng Kakak Petang.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 36 hingga 40.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa iza

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejekan-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri, inikah dia orangnya yang mencaci Tuhan, Tuhan kamu? Mereka berkata demikian, sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
1: Khuliqal insanu min ajal.

0: Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbinya. Aku, Allah, akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka, janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya.
1: Wa ya

0: Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, dan mereka pula tidak diberi pertolongan, tentulah mereka segera beriman dan tidak berkata demikian.
1: Bal

0: mereka tidak diberitahu akan masa itu. Bahkan yang dijanjikan itu akan datang kepada mereka secara mengejut serta terus membingungkan mereka. Maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh bertaubat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya ada masa di rumah baik Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah ke rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Jadi kalau di masjid, agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebit-kebit tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi literate-nya, aircon-nya. Ya, dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini, ada jumlahnya yang agak ramai. Mungkin sampai 40-50. So, usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya? Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, jadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna dan menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah Lin, selesai sudah hari ini Lin, geng kakak petang kita hari ini. Sekejap masa berlalu, 4 jam.
2: Ya, bermula 4 petang sampai 8 malam. Sebenarnya setiap hari ya kami bersiaran, insyaAllah temani anda Isnin sampai hari Jumaat. Dan yang paling menarik sekali malam ni, jangan lupa kepada anda yang dah menghantar pilihan lagu-lagu dalam poster pilihan bersama, insyaAllah akan ditunaikan.
1: Dan malam ni juga anda akan bersama dengan Reza nanti. Lama tak jumpa Reza, ya, hari ini baru tugas dari ni ya. Jadi Reza lah akan tunaikan segala permintaan lagu-lagu anda malam ini. Jadi esok kami nak buka topik untuk anda, orang kata yang lain macam sikit, Solin.
2: Iyalah, sebab esok adalah hari Khamis. Kan, jadi nak tahu apa dia
1: siaran
2: sensasi
1: mula ni esok.
2: Anda kena dengar lah geng kakak petang. Boleh juga tonton kita punya TikTok ni surah.
1: Juga kami akan masukkan nanti luahan kakak abang. Apa luahan kakak abang esok?
2: Ada
1: nanti
2: poster juga kita akan masuk dah,
1: special kan?
2: Shakira.
1: Macam tu.
2: Ariba.
1: Bolehlah tu. Jadi udah-udahlah tu dah lah. Nak balik lah ni Lin.
2: Yelah.
1: Saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Nasional FM.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan pelbagai program khas, laporan terkini, analisis eksklusif dan suara penyokong dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam untuk segmen yang terakhir edisi hari ini. Hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih menjadikan kami radio pilihan anda dan menjadikan hiburan terbaik anda untuk hari ini. Terima kasih juga rakan tugas saya geng kakak petang menerusi Nasional Warna bersama Lin dan juga Zura yang terus menyerikan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang saya disajikan terus kepada anda. Baik, pada malam ni juga saya ingin kongsikan kepada anda seperti biasa info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Institut Sukan Negara ISN menjalin kerjasama strategik selama 3 tahun dengan Himalaya Sports bagi menyokong pembangunan atlet negara serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif ISN, Dr. P. Velapandian, di mana perkongsian awam swasta itu mencerminkan komitmen bersama kedua-dua pihak dalam memperkasa pembangunan sukan negara. Menurut beliau juga, perjanjian kerjasama tersebut dimeterai untuk tempoh 3 tahun dan memberi manfaat kepada ISN melalui sokongan kewangan serta produk yang boleh dimanfaatkan oleh atlet negara berdasarkan penilaian pakar pemakanan sukan. Untuk perkongsian yang seterusnya, Radio Televisyen Malaysia RTM telah mengangkat naskah terbaharu terbitan unit drama TV RTM yang bertajuk Camar Polang khas sempena meraihkan sambutan Hari Bapa. Menurut pengarah unit drama TV RTM, Zairul Fahmi Khairuddin, di mana drama yang menjalani penggambaran pada April lalu mengetengahkan kisah pengorbanan seorang bapa tunggal dalam membesarkan anak orang kurang upaya OKU. Di mana Camar Polam bukan sekadar mengangkat hubungan antara bapa dan anak, malah mengajak penonton menilai pelbagai aspek kehidupan menerusi penceritaan yang syarat dengan mesej kemanusiaan. Beliau juga turut memilih keindahan suasana perkampungan nelayan di Terengganu sebagai latar utama sepanjang 14 hari penggambaran yang melibatkan beberapa lokasi di sekitar negeri itu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Maaflah
1: dalam
2: ini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. #penyiaranjakim.

Berita yang sayur mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah saudara, kuasa zikir daripada Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Riwayat Al-Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan

0: untuk usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid, ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya, ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu, kan? Jadi pada saya ada masa di rumah baik, eh? Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai, kan? Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan, kan? Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Ha? Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebit-kebit tengok kita, ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas, kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja, dari segi literate-nya, aircon-nya, ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada, memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah, dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT, dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah, ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya, ya. Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama, kalau di rumah kita orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain, dan kalau di rumah barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam,
2: cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama Bambat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa mana tanya satu soalan? Pernah tak anda tengok orang bercakap biasa je, tapi semua orang automatik fokus macam dia tu ada aura? Itu namanya karisma dalam penyampaian. Menariknya, kajian tentang vocal charisma menunjukkan karisma bukan semata-mata bakat semula jadi. Ia banyak dipengaruhi oleh elemen suara seperti kadar kelajuan bercakap, kekuatan suara atau kelembutan suara, ritma, melodi, kelancaran dan penekanan. Jadi hari ini, Abang Pat nak kongsi 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Kata kuncinya ialah, yang pertama, irama. Yang kedua, mata. Yang ketiga, makna. Yang pertama, irama. Ramai orang ingat karisma tu suara kena sedap. Sebenarnya karisma banyak datang daripada irama suara yang hidup. Apa maksud irama? Yang pertama, jangan laju sepanjang masa. Yang kedua, jangan mendata sepanjang masa. Yang ketiga, pilih tempat untuk tekan.

0: kan? Sebab kajian menunjukkan unsur prosodi. Prosodi ini maksud dia ritma dan melodi percakapan. Memainkan peranan besar pada persepsi keyakinan, semangat dan daya pujukan. Maknanya apa? Maknanya sangat penting untuk karisma kita. Yang kedua adalah mata. Karisma itu bukan sekadar suara, ia juga cara kita hadir dalam ruang. Buat satu teknik mudah, pandangan mata 3 saat, tengok orang, kemudian pindah ke orang lain 3 saat, kemudian kita ulang. Jangan asyik memandang lantai. Jangan pula duk menatap orang sampai orang tu rasa macam sedang disiasat, kan? Dalam kajian, komunikasi bukan lisan, cara kita membawa diri kita. Memberi isyarat bukan lisan ni sangat mempengaruhi cara orang menilai kita. Terutamanya, bila mesej kita berkaitan tentang emosi, keyakinan dan niat. Analogi dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam lampu sulo. Bila mata kita terarah, perhatian orang pun terarah. Tapi kalau kita mata melilau, dia jadi tak tentu arah. Kan? Yang ketiga adalah makna. Ini rahsia paling penting. Karisma akan naik bila orang rasa apa yang anda cakap itu ada tujuan, bukan sekadar bunyi. Jadi, setiap kali anda bercakap, tanya satu soalan ni. Apa satu manfaat yang pendengar akan dapat dalam 30 saat ni? Kemudian, susun ayat dengan format ringkas. Satu, nyatakan satu mesej utama. Yang kedua, beri satu sebab. Yang ketiga, beri satu contoh. Yang keempat, tutup dengan satu ayat tindakan. Ini selari dengan pendekatan komunikasi yang menekankan kejelasan mesej dan kehadiran yang meyakinkan. Ini antara gabungan antara kompetensi dan kehangatan dalam cara kita tampil di depan orang ramai. Kadang-kadang kan, kita yang rasa orang tak minat, sedangkan kita sendiri tak jelas apa yang kita nak sampaikan pada orang lain. Jadi ingat, ini 3 cara naikkan karisma bila berbicara. Yang pertama, irama. Hidupkan prosodi supaya suara anda naik turun yang sedap didengar. Kedua, mata. Hadir dengan pandangan yang tenang dan tersusun. Dan yang ketiga, makna. Jelas mesejnya, jelas manfaatnya supaya orang rasa berbaloi mendengar. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memutamatkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lawatan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 selita serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 pelawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan, namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ini, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang
0: Menurut pasangan bergu nombor bersatu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu, Pertamina, menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dan 16 minit malam waktu ini bersama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar semuanya yang baru saja dengarkan Nasional FM? Walau di mana juga anda berada ketika ini, yang berada di rumah, yang sedang beristirahat ataupun yang berada di tempat kerja, yang sedang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan segala tugasan dapat diselesaikan sehingga ke penghujungnya. Alhamdulillah hari ini masih lagi diberi peluang, diberi ruang untuk sama-sama kita bernafas di muka bumi ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi. Dan saya doakan agar anda semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diberikan rezeki selalu. Yang memandu ketika ini, selamat mandu, selamat malam semuanya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Seperti biasa, yang mana berkelabangan hadir bersama-sama dengan TikTok. Di TikTok Live, saya baru saja bersiaran di TikTok Live. Jadi kalau anda ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun berkongsian aktiviti anda di sebelah malam ini, boleh hadir bersama-sama dengan saya. Kita berinteraksi sambil-sambil kita berhibur menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Semestinya yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Mawar Anggun, Waalaikumsalam, selamat tugas, terima kasih. Selamat datang semua yang baru saja hadir, yang bagi gift tadi ya, semoga murah rezeki. Abang Profesor, terima kasih bang, dari Jerantut yang dah kongsikan live ini. Terima kasih yang taping-taping juga. Anda boleh terus ikuti di pelbagai platform media sosial rasmi kami, yang secara khususnya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, di Instagram dan di TikTok kami, untuk ikuti perkembangan terkini serta pelbagai kandungan yang terbaik yang dikongsikan untuk anda. Baik, untuk pilihan pertama pada malam ini, pilihan bersama 2.0, permintaan rakan pendengar kita yang hadir dari wilayah Persekutuan Labuan bersama dengan Jasri Sidu dengan permintaan lagunya, sebuah hidangan lagu daripada Dato' Awi yang berjodoh di Penjara Janji. Semestinya hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Mantap, terima kasih Abang Jasri. Diikuti sahabat kita Adina Borhan, hadir dari Bumi Kenyalang untuk Nasional Malam pada malam ini. Sebuah lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad yang berjudul Joget Kenangan Manis. Diikuti sahabat kita Lin Roslinda dengan permintaan sebuah lagu Nostalgia daripada Rohayu Majid, Selendang Rindu. Semoga kalian terhibur pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Ini dia untuk anda di Penjara Janji, lagu yang popular pada tahun 1996 yang dicipta oleh Yan dan dinyanyikan oleh Dato' Awi. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati.

Balik bersama-sama dengan saya, semestinya hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda joget kenangan manis. Lagu yang popular pada tahun 1980. Kata sahabat kita ingat lagu ni masa dikeluarkan semasa saya bersekolah di Petaling Jaya, Seksyen 14, 29 Selangor. Fuh, lama, tahun 80. Akak tak, walaupun umur akak masa itu sekarang ni faham-faham dah ya, tahun 80 kan, tapi jiwa masih muda kak. Terima kasih yang masih kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus disajikan untuk anda, sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Walau di mana juga anda berada ketika ini, dan saya doakan semoga semuanya baik-baik saja yang mendengarkan di pelbagai lokasi, di yang sedang bekerja di pejabat, di mana lagi, restoran, stesen minyak, di hospital dan serta di klinik. Semoga baik-baik saja buat anda dengan pelbagai urusan pada malam ini. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan mendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM bersama dengan Siti Jannatul. Salam ceria selalu buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat beristirahat yang berehat ketika ini. Kita layan lagu-lagu terbaik malam ini. Terima kasih Datin Mai Salmah. Salam Reza, selamat berkonti. Pastinya pilih lagu yang terbaik. Yo, saya akan pilih lagu-lagu Nos saja yang mengimbau Nos saja kita lah ya. Kan, nampak kata sahabat kita Princess Cute, sekarang musim panas, banyakkan minum air. Betul, kita kena memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk kita kekal hidrasi. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Ida Mulyani. Apa khabar, semoga semuanya sihat selalu. Khabar baik, alhamdulillah. Sambal konti ya Reza, menerusi Nasional malam. Pastinya Ida hadir terus menyokong Reza sehingga ke penghujungnya, dari Parit Raja Batu Pahat Johor Darul Takzim. Itu antara ucapan sahabat-sahabat kita di ruangan komen di Facebook. Dan kemudian saya akan sambung semula ucapan-ucapannya, ataupun anda boleh terus hantarkan ucapan menerusi ruangan komen di TikTok Live, sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur ya, dengan permintaan lagu yang seterusnya. Kita tengok siapa yang kena. Untuk permintaan seterusnya, kita bersama-sama dengan sahabat kita. Pastinya saya tahu dia masih lagi dalam TikTok Live dan mendengarkan Nasional FM ketiga ini, bersama dengan Azmi Azman. Sebuah lagu daripada kumpulan Rusty Blake yang berjudul Tercipta Kasihku. Untuk hiburan kita, pastinya hiburan terbaik, Hasna Hasrani. Selamat bertugas Reza malam ini menerusi Nasional malam. Semoga semuanya baik-baik belaka. Kak Hasna dari Jerantut Pahang. Wow, dari Jerantut ya. Dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Sting, kumpulan Screen, yang berjudul Tak Suka Tak Apa. Lagu ini juga membawa kisah di sebaliknya. Jadi sama-sama kita hayati baik-baik liriknya. Permintaan Easy Z, sebuah lagu yang berjudul berjudul Aku Tanpa Cintamu, nyanyian Mirwana dan juga Gigi. Dengan ucapan untuk hiburan semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM pada malam ini, selamat malam, semoga semuanya terhibur dan tak lupa kepada Reza yang bertukar. Terima kasih. Semoga apa juga urusan kita dapat diselesaikan sehingga ke penghujungnya, dan dipermudahkan segala urusan kita. Kita terus layan, terus berhibur, Rusty Blake, Terciptalah Kasihku. Untuk anda terus layan Nasional Malam.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sanur dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Malam Wajah ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya pada malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus layan, terus berhibur Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada, yang terus dengar di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Buat apa malam-malam tu ada yang tengah menyandor kekenyangan ke macam mana? Tapi apa-apa, selamat berehat semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang indah buat kita semua. Baik, seperti biasa pada kongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menolak sebarang cadangan untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia AFM. Baginda sebaliknya berpandangan jawatan tertinggi badan induk bola sepak negara itu wajar diberikan kepada generasi baru. Baginda bertitah demikian ketika ditanya mengenai kemungkinan mengisi jawatan Presiden AFM menjelang Kongres Pemilihan Badan Induk itu yang dijadualkan berlangsung pada September depan. Dengan nada berseluruh juga, baginda menegaskan bahawa dirinya sudah tergolong dalam kelompok orang lama. Kenyataan itu sekaligus memperjelas pendirian baginda bahawa tidak akan kembali memimpin AFM ketika badan induk berkenaan sedang melalui proses pembaruan pentadbiran. Kongres Pemilihan AFM yang dijangka berlangsung pada September depan menjadi antara agenda penting dalam menentukan hala tuju baru badan induk itu susulan beberapa perkembangan dalam struktur pentadbirannya sejak awal tahun ini. Untuk perkongsian yang seterusnya, luar negara. Taliban mendakwa sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh termasuk 11 kanak-kanak dalam serangan udara Pakistan yang menyasarkan 3 wilayah Afghanistan. Juga menurut jurucakap Taliban, Zabihullah Mujahid, sekurang-kurangnya 14 lagi individu terdiri daripada wanita dan kanak-kanak turut cedera apabila beberapa kediaman awam dibom di wilayah Kunar Khos dan Paktika. Beliau juga mendakwa serangan tersebut melanggar ruang udara Afghanistan dan menyasarkan kawasan penempatan penduduk. Dan juga kerajaan Pakistan turut menuduh Kabul melindungi kumpulan militan yang beroperasi di sepanjang sempadan kedua-dua negara, namun dakwaan itu berulang kali dinafikan oleh pihak Taliban. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Sambil kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang pastinya hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasir Malam untuk jam yang berikutnya. 10.31 minit malam waktu ini pastinya terus menyeringkan lagi malam anda pada malam ini. Dengan pelbagai urusan dan pelbagai tugasan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Yang berehat di rumah, yang bersantai sambil-sambil dengar Nasional FM, yang bekerja lah secara khususnya sambil bertugas, sambil layan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu, fokus pada pemanduan anda. Yang paling penting, jangan pandu terlalu laju lah ya, yang berada di TikTok ini. Terima kasih untuk tapping-tapping yang bagi gift, semoga berada rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini, yang repost pun sama, terima kasih. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM bersama dengan sahabat kita Razak Balangi. Assalamualaikum Reza, selamat malam dan selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Biar hadir dari kat Sarawak lah pula. Assalamualaikum, hai Reza, selamat malam buat kita. Apa khabar kita teh? Kami didengar dari Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Selamat bertugas Reza di Nasional FM. Kami harap kita sihat dan ceria hendaknya. Terima kasih banyak yang sudi baca komen kami. Ya, sama-sama. Kita nang steady. Terima kasih biar sahabat kita dari Sadong Jaya, James Pengiran. Selamat malam, James. Dari Terengganu, Abang Muhammad Yusof. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Kita berhibur pada malam ini ya, dengan dengar lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Nida Wahida, selamat malam semua pendengar setia Nasional FM. Pada malam ini Nasional Malam, kita berhibur sambil kita berinteraksi di ruangan komen, di ruangan komen di TikTok Live Nasional FM, juga di Facebook Nasional FM. Terima kasih yang tengok skrin. Kita masih lagi teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Pilihan bersama-sama dengan sahabat kita iaitu Puta Borneo. Selamat malam, DJ. Permintaan saya pada malam ini adalah sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Jika Kau Rasa Getarnya. Diikuti Nordiana Nordin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan EYE, Setiamu Gugur Di Mata. Lagu Tangkap Lintu, kita berhibur pada malam ini ya. Inanah juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada Francisca Peter yang berjudul Rindu Memaksaku Menyayangimu. As untuk putra katanya, putra Bintulu. Semoga terhibur hendaknya pendengar setia Nasional FM. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam ceria semuanya. Kekal senyuman kerana senyuman itu adalah salah satu daripada sedekah. Kita terus berhibur. Ini dah Slam, Jika Kau Rasa Getarnya, lagu terbaik. Lagu membawa kita ke lembayan lama. Lagu nostalgia untuk anda, terus layan Nasional Malam.

di penghujung jam ini 10.48 minit malam. Lagu yang penuh cita rasa kita semua, secara khususnya lagu-lagu nostalgia untuk orang-orang lama, teringat kisah lama katanya, terkenang kenangan lama yang pastinya menghiburkan. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu nostalgia ni ada pelbagai emosi kan, tapi apapun terjadi, apapun yang kita teringat tu, kita jadikannya lah sebagai kenangan dalam hidup kita, jadikan pengajaran juga. Sebab apa nak patah balik memang tak boleh lah. Jadi kita teruskan perjalanan kita, kerana depan ni ada lagi liku-liku yang kita perlu hadapi. Semoga anda semua kekal tabah dan sabar, kuat semangat untuk terus kehidupan kita ni. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita masih lagi

Noni, Itaro saya masih lagi tap-tap skrin. Nur Azila juga, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita kekal menonton. Abang tak bohong. Nama TikToknya Abang Tak Bohong. Okey, baik, kita nak teruskan menerusi bilang bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Marsah dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Damasutra yang berjudul Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Untuk hiburan kita semuanya pada malam ini, semoga semua sihat ceria, semoga sihat ceria dan sihat selalu. Tugasan kita apa je urusan, semoga dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Ikuti sahabat kita yang seterusnya juga. Bersama-sama dengan Ahram, sebuah lagu permintaannya adalah lagu daripada Sian Azin yang berjudul Terkenang Jua. Pastinya hiburan terbaik dan semoga anda terhibur rendahnya dengan dendangan lagu-lagu Nus saja melalui Nasional FM.

0: Pelawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga di Saran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 pelawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan harus memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat tourism Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti provider agent, KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita, pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan telah menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menurut Timbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgaz Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di lebuh raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Lucky hari ini pada kejohanan basikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kesultanan Sari Amri Gaun 1-1 je. Lagu dipubulkan oleh kumpulan UK pastinya terus menyerikan lagi malam anda untuk jam yang terakhir menerusi Nasional Malam 11.20 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, nada yang mendekatkan kita padanya, liriknya membasuh hati dengan ketenangan. Itulah dia sebuah lagu nostalgia kau satu-satunya, alunan yang mengingatkan kita pada erti syukur, sabar dan redha. Dan lagu-lagu yang pada malam ini pastinya lagu yang membawa kita ke nostalgia lama menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM, yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai radio peneman perjalanan anda. Yang bekerja juga yang bertugas, semoga dipermudahkan sehingga selesai tugasannya pada malam ini. Saya juga akan teman anda sehingga 12.30 malam nanti. Status terkini ya untuk info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dijangka berlaku bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Bandar Baharu, diikuti di Pulau Pinang, kawasan seberang Perai Selatan, di Perak, kawasan Kerian Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar serta di Batang Padang. Untuk di kawasan pantai timur negeri Kelantan, daerah Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman. Manakala di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan Pekan, di selatan negeri Sembilan, Jelebu dan Jempol. Untuk Bumi Kenyalang, di negeri Sarawak, daerah Seria Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, kawasan Belaga, Bintulu, kawasan Sebau serta di Miri sehingga 2 pagi nanti. Sentiasalah berhati-hati. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca terkini. Permintaan lagu yang seterusnya sebelum saya akhiri siaran saya, sebuah lagu daripada Lestari yang berjudul Resah. Permintaan Zam Hamid, semestinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Juga diikuti Khadijah Mawamin dari Kemasi, Kemaman, Terengganu. Sebuah lagu daripada kumpulan Spring yang berjudul Pesanan Buat Kekasih. Dan Nur Azila, sebuah lagu daripada Ramlah Ram yang berjudul Izinkanlah. Selamat malam semuanya. Semoga kita berhibur dengan dengar lagu-lagu yang terbaik. Ucapan juga buat suami, anak menantu dan DJ yang bertugas. Terima kasih. Dari Kampung Gajah Perak, sentiasa di hati mendengar Nasional FM. Mantap kak, terima kasih. Ayo kita layan, ayo kita terus berhibur sehingga 12.30 malam nanti. Dengan lagu-lagu terbaik pastinya untuk anda, Nasional FM.

kembali bersama-sama dengan saya Berarusi Nasional Malam. Kita goyang pinggul pula malam ni ya. Pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini untuk Nasional Malam edisi malam ini 10 Jun 2026. Santai malam kita Rabu malam Khamis. Semoga baik-baik saja buat anda. Baik, ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sahabat kita dari Kota Baru Kelantan bersama dengan Nikmat, selamat malam Reza dan semua pendengar Nasional FM. Tumiem Virgo hadir dari Medan. Wow, terima kasih dari Medan, dari Singa, dari Indonesia. Salam serumpun kita. Solehuddin, assalamualaikum, salam tugas buat semua yang bekerja dan pelbagai urusan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya dan diberikan kita kesihatan yang baik. Santai malam ini menerusi Nasional Malam, menerusi pilihan bersama. Agustina dari Kuching, Sarawak, Daniel dari Tawau, dan juga semoga semuanya baik-baik sahaja. Yusri, mantap, terima kasih hadir. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor untuk Nasional Malam. Santai Lian Berwas, Lucian Lu, Sadija Piai, Muhammad Isyamuddin, Ruzida Idris dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Asyah Malik, Jika Ku Tak Kau Cinta, permintaan sahabat kita dari Nur Asmitra Mahmud. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

Baiklah, sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Semen yang terakhir untuk hari ini 10 Jun 2026 dan untuk permulaan hari baru menerusi Nasional Game Rohantu bersama dengan Abang Manis 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi untuk siaran yang lain dan hari yang lain. Yang paling penting semua, jaga diri anda, jaga kesihatan, terus ikuti Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai platform media sosial rasmi kami untuk perkembangan terkini dan kandungan yang terbaik. Okey, sampai kita bersama lagi. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Assalamualaikum.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, makan ubat, relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, wajah ini, Lun Alif Zain Alif, untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro, juga kita ada RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan ATM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Lalu kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Ok, dah was malam hingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nila. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Persembahan Kemenangan Kristal dengan Lock Over membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Geng-geng berhantar tu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nasi Petari, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan disco-disco yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda, untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, lebih petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syam Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chok dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumanda, Sabah. Sabar lagi, Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB, Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lemon, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jama Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Yusof, Terengganu, Syafri. Saya Syah, pilot darat e-hailing. Mantap. Pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Mama Isha Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman, Ramli Lee, Izzah KBE, dan sebab lagi Lin Roslinda, Asia Arijalun, Budak Lawa Mistik, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng buruh hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja. Untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang, yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia peronda jaket biru. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Search dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara.

seluruh dunia, termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut, sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya menerusi platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di Abang Lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumai, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah, melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana dia? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn, ya, kasih horn untuk abang manis, pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, kata assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu, semua okey semua. Akilah Danish, ada ni dia kata, kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Nasa nak yang buruh hantu, luncur sampai

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah kata orang tu siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JB PM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan. Agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong. Tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng buruhantu setuju ataupun tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya. Marsa Saleh ada Josh Boy. Pilot darat dari Sarawak. Mantap. Pilot darat pam-pam-pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azubaidi. Ada Rinova Kurma Jingga Opera. Ada Azifika Ajib 8189 AP Achar. Faizal dari JB Jaja Cute. Abang Man Ampun Azizah Mahmat Alan 9916 Bogeyman Jas Akbar Mat Yusri Zila Sabtu Syafuan juga bersama-sama dengan saya. Apis Zul Adir Arifah Imani Azila MTJ Mat Tai Samadikam dekat bawahnya Kap Kung Kap Jajah 83 Ijam JBL Muhammad Syarul Sofi ada Duwen Hussein Abang Lori is guest hadir. Mantap Abang Lori kasih horn tau untuk Abang Manis Sahariah Abin Nas pam-pam-pam setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nora Zulkifli Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli. Selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Tak ada yang kata dah letih ni bang, bergoyang. Rasa sekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruhan tu, berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nuna Lim Zaid Arif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis hero number 1 GBS. Ya Ratu, ya betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan. Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Kurang-kurangnya dapat gantulan tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian eh, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal, semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaburkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambang ya. Ida Comel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef B dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur. Pam-pam-pam. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger semua Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua. Semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke, warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Apabila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda,
pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar. Sabar, tabah. Sabar itu pahit. Keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Mana Dengar. Lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan Luncur Sampai Pukul 6 Pagi di Nasional FM.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, Komrad Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi wujud katil rindukan seseorang. Apa lagi, zaman dah dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak. Supaya si dia tahu bahawa anda, bahawa dia, si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis, basah dah kain ni sambil lap air mata. Okey. Baik, setiap minggu ramai yang tertanya. Tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini, 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga. Untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT lah. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi, Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas, pom-pom-pom, luncur kan. Hati J, adik Fira, Fiza Riza, anak Umi, ada Warta 90. Siapa lagi? Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres Sokmo, juga Abang Lori ni. Ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai. Katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta peronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa, Azli 95, Ayam Golik. Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Cakwi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Cakwi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil? Jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nasmin Mudin, Kak G atau Ziana Zain, Berpisah jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional
3: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500 ribu ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka saja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Nah, saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca keliling Bandar Hilir tu, naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul, nampak muka ganas tapi beca saya Hello Kitty, tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot, termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tapi Berjukati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akob, ada Kian Yon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggi Soup ni, bang. Kedai makan dalam hutan Tasik Banding, Kasut Buruk katanya. Ui, sedap Maggi Soup tu. Kamariah, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya. Geng-geng berhantu di Pekanbaru. Terus Ainur, masak kek untuk jualan sambil layan National FM.
Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, you kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah tegawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada, ya. Kita doakan apa yang paling penting, doa kita yang paling penting, ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy. Terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Rafidah, Mastura, Mustaqim, kita ada Wagina juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, Adik Lakoste, Marina Hassan, Zaila Ros dan 99 Zohardi. Juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch ada dari Proton. Mantap, Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim, ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UYE dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan, ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, ha, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang, dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia, bukan, sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain, yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asal Nagi Berhantu. Anda bertemankan pembeli suara ini, tentunya Nur Nalim saya, Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Pembangunan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan. Tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja, PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baru yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026. Ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam, untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Inah, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomis, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hasdi Zabahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam Great Pro Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Ziza 60, ada Ali Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alone, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

Persembahan Carol Idran menerusi lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajiblah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas, jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuk di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub dan juga Jelantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk dari Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul. Takkanlah saya nak tipu pula. Betul-betul, ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suwana, Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail. Saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lily. Hadir punchcard ya. Okay, sambung lagi menangis tepi pucuk katil. Merusil lagu ini pula dengan hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, melalui lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu sampai

0: 3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Aero Smith dengan I Don't Want To Miss A Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Dapat 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yelah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik ya. Bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi kereta api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala. Ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darat kata assalamualaikum. Lewat hari-hari ni menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Mew katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik. Ya, ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Dia kata ada Agent Gluta, White Gluta Horse, kata Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Rose, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza, ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azul Wawa, Zahafiza, kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Mirpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional yang buruh hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Lagu dan lirik cuitan Zahri Amri, UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okay, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan dan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Bahru Penang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Aslina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid. Siri yang pertama saja, kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi, Muhammad Danir. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadiyah Angka Sepuluh di Kota Media. Okay, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun, sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Gemerantu sampai pukul 6 pagi.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita hadahi baik junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimarkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya bawakan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai orang cakap saya, ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni saya tak payah ustaz tak. Tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsi zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang. Berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang. Maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecil je, pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah, bangan pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan, pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya, maka pakaian itu tak boleh terus nak sedekahkan. Itu kita abang sulung, kita contohnya kita adik-adik lelaki, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain. Tak, ada setengah pula kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantiklah helmet arwah adik kita contohnya. Bagi kepada pasu lah helmet ni, cantiklah pasu tengok ni. Korang mana banyak motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi, kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambillah basu, kami pun tak nak pakai lah helmet ni. Kami pun kecil lagi kan, lama-lama dia besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan, kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris, boleh tak basu beli helmet ni? Basu teringin lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kena basu mana pun. Ya? Macam saya contohnya, tuan. Berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika itu 12 tahun. Sekitar 24 tahun yang lalu. 4-3 tahun macam itulah. Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun. Tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu teringat. Begitu juga waktu mana, ketika mana bila, waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayah anda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah ustaz. Ayah nak bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar hutang tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, Takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruhantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama. Macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam, jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, yeah, Laporan FM, suara pesisir anda. 6.11 minit pagi sudah ketika ini. Hai, hai, hai, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda. Salam Labuan di hatiku. Selamat mendengarkan Laporan FM, suara pesisir anda. Bertemankan Hebri dan juga Shima.
1: Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan Laporan FM, suara pesisir anda. Selamat pagi. Baru pukul 6.12 minit pagi. Dan terima kasih kita ucapkan kerana anda memilih siaran kami untuk edisi hari Khamis yang manis 11 Jun 2026.
0: Yes, semestinya seperti biasa kami akan memberikan lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. 4 jam kami bersiaran menerusi segmen Salam Padan sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Jadi terus mengharapkan agar permulaan pagi ini dimulakan dengan lafaz kesyukuran.
0: Yeah.
1: Kita doa yang baik-baik, minta dipermudahkan segala urusan kita hari ini.
0: Betul, itu sudah semestinya. Dan lebih kurang 6.15 minit pagi nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda semula untuk kongsikan mutiara hadis untuk hari ini, ya.
1: Yeah.
0: Yang bertajuk doa ketika sakit.
1: Okey, doa ketika sakit. Kita dengarkan seketika nantilah perkongsian mutiara hadis ini.
0: Iya, jadi pada anda jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa ketika sakit dari Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, bahawa dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mafhumnya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Sesudah itu baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap penyakit yang menimpa seseorang perlu diusahakan pengobatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa memohon kesembuhan dari penyakit. Antara sunnah kepada orang yang sakit ialah meletakkan tangan di bahagian yang sakit sambil membaca bismillah 3 kali dan doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Moga kita dapat mengamalkan doa ini apabila sakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Pagi.

0: Ya, Laporan FM, suara pesisir anda. 6.22 minit pagi sudah ketika ini.
1: Ya, sekali lagi selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi sayangku. Apa kabar dirimu?
1: Moga baik-baik saja. Mana yang kurang sihat tu, dapatkan istirahat yang secukupnya. Semoga cepat sembuhlah, ya.
0: Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya, Shima. Nak sihat, kan?
1: Betul.
0: Supaya apa tugasan kita, apa juga aktiviti kita yang nak kita lakukan, semuanya berjalan dengan lancar. Dipermudahkan.
1: Amin.
0: Okay. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Seperti biasa juga, 6.30 minit pagi, kita ada perkongsian berita pilihan SP.
1: Dan seperti biasa, portal berita RTM menjadi rujukan untuk kami kongsikan kepada anda sebentar lagi.
0: Itu sudah semestinya. Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Shima Ibrahim di sini menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti menerusi segmen Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
2: Kau dah semak sumber dia?
1: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
2: Eh, Syafiq. Ha? Tak semua yang viral itu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
1: Jadi, berita ni belum tentu sahih?
2: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
1: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
2: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
1: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
2: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
3: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
4: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Laman FM, suara pesisir anda. Dan seperti biasa, perkongsian ini kami punya rujukan menerusi portal berita RTM.
5: Okey, setiap hari kami bawakan untuk anda.
4: Betul.
5: Perkongsian berita pilihan SP ini.
4: Ya, benar, tepat dan dipercayai sudah semestinya. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan Malaysia teroka sumber minyak baharu perkukuh jaminan bekalan negara. Yang mana Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk di dari benua Afrika, Rusia dan juga Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Dan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum. Dan menurut beliau juga, walaupun kerajaan sedang meneroka pasaran baru, bekalan minyak negara ketika ini kekal stabil dan dijamin mencukupi sehingga penghujung Julai menerusi sistem pengurusan operasi yang cekap serta pemantauan berterusan terhadap tahap ketersediaan bekalan. Dan seperti yang kita nyatakan oleh Perdana Menteri, katanya proses mengenal pasti sumber baharu sememangnya sedang dilaksanakan antara kawasan yang sedang dinilai termasuk beberapa negara di Afrika, Rusia dan juga Turki. Dan namun setiap bekalan minyak mentah mempunyai karakter yang berbeza. Sebab itu Petronas perlu menilai kesesuaian fasiliti sedia ada untuk menerima dan memproses bekalan berkenaan, katanya. Dan beliau juga diminta untuk mengulas mengenai jaminan bekalan minyak negara dan langkah kerajaan memperkukuh keselamatan tenaga pada masa hadapan. Dan katanya jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu. Dan ketika ini harga minyak masih tidak stabil, kita tidak mahu terikat dengan perjanjian jangka panjang yang boleh memberi kesan sekiranya berlaku perubahan ketara terhadap harga pasaran global, katanya. Dan insyaAllah menjelang penghujung bulan ini, katanya, kita akan memperoleh kemas kini baharu berhubung jaminan bekalan untuk tempoh seterusnya. Dan menurut beliau juga, pemilihan sumber baharu bukan hanya berdasarkan lokasi atau ketersediaan bekalan, sebaliknya turut mengambil kira keserasian jenis minyak mentah dan infrastruktur pemprosesan negara bagi menjamin keberkesanan rantaian bekalan tenaga Malaysia.
5: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi menjadi antara mekanisme paling berkesan dalam mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, yang mana My Digital ID berpotensi memainkan peranan penting khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Dan mengulas kebimbangan mengenai kebocoran maklumat pelanggan, beliau berkata My Digital ID dilengkapi pelbagai ciri keselamatan yang diyakini mampu mengurangkan risiko pemalsuan identiti.
4: Ya, baik, itu dia berita Play SP 2 yang dapat kami kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Benar, cepat dan dipercayai. Dan untuk anda sekali lagi yang ingin mendapatkan satu info berita atau apa saja maklumat, pastinya menerusi saluran yang betul ya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan apakah info cuaca untuk hari ini.
5: Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Ini Dia
4: Salam Padian
5: Ceriakan Pagi Anda.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Saru, jangan. Lampu merah bukan cadangan, itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda Laban FM, suara pesisir anda.
1: Okey, sama ada nak bawa payung ke, kacamata ke, dua-duanya ada fungsi. Yang penting kita rancang senyum seharian.
0: Okey, baik, kami nak kongsikan pada anda info cuaca untuk pagi ni. Dan seperti biasalah, rujukan kami menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Betul. Dan kita mulakan dengan perkongsian ramalan cuaca bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 11 Jun 2026. Sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat, petang diramalkan tiada hujan, dan diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat sebelah malam nanti. Dengan suhu minimum hari ini di Labuan 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga Labuan, yang mana sepanjang hari ini diramalkan pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat, dengan angin bertiup dari arah selatan barat daya, kelajuan angin 30 hingga 40 km sejam, dan ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter.
1: Baik, demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini. Sekali lagi kami mengharapkan, kami mendoakan apa yang kita rancang hari ini akan berjalan lancar, dipermudahkan semuanya.
0: Ya, dan kita harapkan juga semoga hari ini dipenuhi semangat, keberkatan, kesihatan yang baik, dan juga segala urusan dipermudahkan.
1: Ah, itu yang kita suka dengar, semua urusan dipermudahkan. Kita permudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan kita pun akan dipermudahkan juga.
0: Amin. Ya, jadi kita lakukan yang baik-baik agar semuanya berbalas dengan baik-baik saja.
1: Yang penting kita kekalkan fokus itu, kita nak tingkatkan prestasi, terus bersemangat sambil-sambil dengar Labuan FM.
0: Betul. Terus berikan motivasi, inspirasi kepada orang lain, dan juga sentiasa positif lah ya. Okey, dan tepat pukul 7 pagi nanti, seperti biasa kita nak singgah ke National FM ni untuk sama-sama kita mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan ya, Hebrin dan Shima akan kembali menemani anda.
1: Betul.
0: Di jam yang kedua seketika nanti.
1: Banyak perkongsian kami akan bawakan jam yang kedua nanti.
0: Ya, pastinya kami di sini memberikan yang terbaik untuk anda. Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terus melekat dekat frekuensi kami ni, ataupun boleh dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada.
1: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami, dengarkan ini dia.
0: Salam padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara.

0: Zari, ha, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh Syafiq, ha, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Eh, tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Hmm. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Hmm, betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Ha, bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Ya, dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik 38 Station, Satu Suara.
2: Sekali lagi terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda hari ini, edisi hari Khamis yang manis.
1: Betul, bertemankan Hebrie Cima pagi ini menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Seperti biasalah, kami akan kongsikan info-info menarik untuk anda dan juga perkongsian lagu-lagu yang menjadi hiburan anda pagi ini.
2: Semestinya menemani anda bertugas, memandu sarapan pagi dan sebagainya. Kami mengharapkan agar pilihan frekuensi anda pilih adalah yang jelas ketika ini.
1: Betul. Okay, dan nanti kita akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kita ada perkongsian menerusi slot booster jiwa ya untuk pagi ini. Seperti biasalah, akan memberi inspirasi, suntikan motivasi kepada anda.
2: Ya, nantikan apa agaknya hari ini. Sama-sama kami akan kongsikan kepada anda sekitar 7.30 pagi nanti.
1: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.

Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Booster Jiwa Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Okey, seperti biasa setiap hari Selasa hingga hari Jumaat. Kita akan kongsikan kepada anda motivasi Booster Jiwa supaya kita terus bersemangat lagi melakukan aktiviti harian kita.
0: Ya, betul. Ini satu orang kata, satu perkongsian yang menarik untuk anda semua yang mana dapat membina jati diri kita, dapat meyakinkan kita, kan? Mahupun dapat melakukan aktiviti kita penuh dengan motivasi dengan juga sifat-sifat yang positif.
1: Semestinya lagi-lagi kita nak orang selesa dengan kita. Tapi kadang-kadang itulah situasi kita ni, kadang-kadang nak berdepan dengan orang ramai ni bukanlah sesuatu yang mudah juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Tidak juga terlalu sukar kalau kena caranya.
0: Betul. Tapi ialah lumrah kehidupan ni, kita kena juga berdepan dengan orang ramai.
1: Nak tak nak kena berdepan dengan orang ramai.
0: Sama ada anda kerja tidak berdepan ataupun berdepan, kena juga.
1: Betul.
0: Di keluarga pun orang ramai juga kan.
1: Rakan-rakan sekerja.
0: Betul.
1: Klien-klien kita kan. Orang kata perasaan gemetar, hilang keyakinan, malu, itu adalah sesuatu yang normal, tidak dinafikan ya.
0: Tapi bagi sesetengah orang, kadang-kadang mereka rasa bila berdepan dengan orang ramai ini merupakan satu cabaran mereka. Lagi-lagi mereka yang memang suka menyendiri.
1: Satu cabaran lah, kita anggap sebagai satu cabaran.
0: Betul.
1: Tak apa, pagi ni kita akan kongsi kepada anda ada lebih kurang 6 tips lah ya, untuk cara kita berdepan dengan orang ramai. Sama-samalah.
0: Sama-sama
1: kami pun ada juga nervous dia, ada juga malunya.
0: Macam kita lagi ni, Jima, memang kena berdepan dengan orang ramai.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul. Bila kami cakap kami pemalu, tak ada yang percaya pun.
0: Betul kan? kami terpaksa macam tu.
1: Kan? Tak ada yang percaya. Mana ada pemalu? DJ kan? Kami pemalu orangnya.
0: Kami asalnya pemalu. Bila dengan tugas kami, kami tak tahu malu. Okey, demi kerja kan? Okey, baik kan? Tips berdepan dengan orang ramai. Yang pertama saya nak kongsikan kepada anda. Kami nak kongsikan kepada anda iaitu mengenai dengan jangan fokus pada diri sendiri, tapi kita fokus kepada ada message itu.
1: Okay.
0: Message kenapa kita nak berdepan dengan orang ramai.
1: Oh, macam tu.
0: Kadang-kadang bila kita tengok, bila kita fokus pada diri sendiri kan, ramai orang gugup kerana terlalu memikirkan apa yang orang lain fikir tentang kita. Tapi bila kita fokus pada message, kita boleh tumpukan perhatian kepada maklumat ataupun message yang ingin disampaikan supaya fikiran kita lebih tenang dan juga terarah lah. Fokus pada apa yang ingin kita sampaikan.
1: Okey, dan selain itu apabila kita berdepan dengan orang ramai, nak berinteraksi dan sebagainya, untuk permulaan kita mulakan dengan perlahan. Maknanya tak perlu nak bercakap laju-laju.
0: Betul, tak perlu gelonco sangat.
1: Kan, kita bercakap dengan keadaan yang tenang. Bagi masa pada diri sendiri untuk mengawal keadaan. Sebab lagi anda cakap dengan laju, lagi anda akan bertambah gemuruh sebenarnya.
0: Yang mana kita juga dapat membantu kita punya pernafasan. Mengawal pernafasan kita kan. Okey, dan seterusnya juga, apa antara tips berdepan dengan orang ramai adalah pandang beberapa orang secara bergilir. Yang mana kita jangan tunduk sepanjang masa ataupun merenung seseorang individu sahaja. Okey, kena tengok juga, elakkan melihat lantai ataupun hanya memandang seseorang individu. Yang mana buat hubungan mata dengan beberapa orang dalam audiens secara bergilir ataupun menunjukkan keyakinan dan juga menarik perhatian mereka.
1: Betul. Paling mudah ambillah tiga sudut, kiri, tengah, kanan. Jadi nampaklah di situ keyakinan anda.
0: Kita nak tarik first impression orang kan.
1: Carilah satu point untuk anda lihat di sebelah kiri.
0: Betul?
1: Satu point di sebelah kanan, satu point di sebelah kanan, kiri. Macam tu lah, lebih kurang. Ada kalau, 3 point lah.
0: Tapi kalau macam saya dulu, Shima, kalau saya menarik kan, saya tak nak tengok orang ramai. Saya
1: sebenarnya
0: akan tengok
1: tak nampak
0: titik,
1: pun
0: titik tengah pintu ataupun dekat hujung sekali.
1: Apatah lagi kalau di atas pentas, sebenarnya kita akan nampak gelap je sebenarnya.
0: Betul kan.
1: Okey, dan seterusnya, kita perlu terima bahawa rasa gemetar itu adalah sesuatu yang normal.
0: Setuju.
1: Okey, ramai sebenarnya orang nampak yakin je dekat luar tu, tapi sebenarnya dalam hati mereka ni kita tak tahu kan. Mereka pun sebenarnya berdebar dalam diam. Berdebar jantungku. Gitulah lebih kurang kan.
0: Menangin namamu.
1: Dia normal, tapi normal, kita kena kawal.
0: Kita kena kawal dari diri kita sendiri. Macam mana kita nak kawal tu, ya? Kalau anda percaya mengawal, maka percayalah anda berdepan dengan orang ramai.
1: Yeah.
0: Tapi kadang-kadang bila tak percaya tu, itu akan membuatkan anda panic attack.
1: Sabar.
0: Perlahan-lahan. Okey, ataupun juga bersedia lebih awal.
1: Bersedia,
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi semakin baik persediaan kita ni, semakin tinggi keyakinan, ya. Jadi bila kita cakap mengenai dengan bersedia lebih awal ni, kita kena fahamilah antara topik ataupun kita kalau macam dekat kelas ataupun dekat presentation kita hadir, sediakan nota dan juga berlatih beberapa kali sebelum pembentangan itu berlangsung.
1: Okey, kena ada persediaan, persiapan. Jangan suka last minute.
0: Betul.
1: Lagi-lagi kalau anda baru nak berdepan dengan orang ramai, okey?
0: Yeah.
1: Okey, dan seterusnya jangan takut. Jangan takut apa? Melakukan kesilapan kecil sebenarnya. Biasalah, orang kata nobody's perfect, kan?
0: Betul.
1: Kebanyakan orang tidak perasan pun sebenarnya kesilapan yang kita rasa besar. Padahal kecil je benda tu, orang tak perasan pun. Jadi kita buat biasa sahaja apabila kita melakukan kesilapan-kesilapan kecil. Kena bijak tangani kembali, okey?
0: Ya, jadi ingat, ya, keyakinan bukan bermaksud kita tidak berasa takut, tetapi berani bertindak walaupun masih ada rasa takut itu juga, kan? Untuk bercakap di hadapan orang ramai, ialah biasalah itu perkara normal. Macam kami pun bermula dengan itu juga.
1: Dia tak ada datang secara orang kata dari lahir lagi, tidak.
0: Betul. Tapi bila kita mempunyai keberanian ataupun kita praktikkan dalam kehidupan kita untuk berhadapan dengan orang ramai, ia akan lebih baik fokus dan juga akan sampai message itu kepada anda.
1: Betul.
0: Jadi kita bercakap dengan tenang jugalah.
1: Yang penting jangan takut mencuba.
0: Betul.
1: Setiap langkah yang kita keluar daripada zon selesa itu adalah satu percubaan kita sebenarnya. Di situ kita nak membina keyakinan diri kita. Yang penting kita kena atasi, lawan rasa gementar, rasa malu, rasa takut dan sebagainya.
0: Betul. Baik, itu dia booster jiwa yang dapat kami kongsikan kepada anda, tips berdepan dengan orang ramai.
1: Okay.
0: Jadi boleh aplikasikan lah. Kalau anda rasa takut berdepan dengan orang ramai,
1: jangan risau. Ya. Kita dah kongsi tips.
0: Betul.
1: Semoga berjaya.
0: Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah topik sembang pagi daripada Min kami.
1: Baik.
0: Terima kasih, Min. Senyum-senyum Min ke pagi ni, kan?
1: Macam okey lah tu. Kalau dia senyum, dia okey lah tu.
0: Lain macam semangat Min pagi ni. Risau kita. Okey, nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Jangan ubah frekuensi. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik. Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
1: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padan 7.45 minit pagi sudah ketika ini.
2: Okay, kita nak berinteraksi lagi dengan rakan-rakan pendengar kita menerusi topik sembang pagi.
1: Terima kasih, Min.
2: Sekali lagi terima kasih, Min, kerana sudah pun mengemaskini topik kita hari ini.
1: Ya, dan saya rasa topik kita pada pagi ini, ni ramai ni yang suka.
2: Yang dinanti-nantikan.
1: Kini yang terasa.
2: Gitulah kan. Apatah lagi, hanya tinggal beberapa jam saja lagi untuk keperlawanan pembukaan.
1: Betul. Apa sebenarnya ni?
2: Dah tahu dah.
1: Ini mengenai dengan Piala Dunia 2026 FIFA World Cup.
2: Okey. Jadi tak nak susah-susah hari ni. Min bagi soalan yang sangat mudah.
1: Ya.
2: Sangat senang. Anda sokong pasukan mana?
1: Anda sabar mau tahu kan, sokong pasukan kegemaran.
2: Ya.
1: Kalau macam Min, kami dia menyokong pasukan negara Portugal.
2: Motif, Min?
1: Risau kita.
2: Okey, tak apalah. Itu rukun pasukan kegemaran Min.
1: Ya, betul.
2: Jadi anda bagaimana pula?
1: Kalau Cima, sokong apa, Cima?
2: Kalau saya sokong Argentina.
1: Argentina. Tak apa, saya sokong Brazil.
2: Saya pun ikut menari pula. Tak apa, dia semangat kesukanan.
1: Betul.
2: Okey, tak apalah. Walaupun anda mungkin tidak orang kata mengetahui dengan terperinci permainan bola sepak itu sendiri, mungkin ya, kan, tapi pasti anda mempunyai pasukan kegemaran anda sendiri.
1: Betul. Okey, jadi boleh hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Laban FM ataupun dekat TikTok. Boleh bagi tahulah sekali kan, kod-kod lah. Macam saya, Brazil ada Neymar.
2: To get a cha.
1: Kalau macam Shima, adakah Argentina ada siapa?
2: Argentina semestinya ada Messi lah kan.
1: Sepatutlah kami memilih pasukan dari negara itu.
2: Min, kita dia pilih Portugal sebab ada Cristiano Ronaldo.
1: CR7 ya.
2: Okay.
1: Jadi apa? Kita dah tengok ni rakan-rakan pendengar kita. Antara pasukan mana, dari negara mana mereka pilih.
2: Betul.
1: Bagi tahulah sebab apa juga kan. Kau ada sebab dia kenapa memilih itu.
2: Betul. Walaupun anda bukanlah sefanatik mana, seobses mana.
1: Betul.
2: Tapi ini orang kata Piala Dunia ni kan.
1: Ini yang dinanti-nantikan.
2: Dah 4 tahun sekali ni kita tunggu ni kan. Jadi dah 2026 ni, tunjukkan sokongan anda.
1: Ya, betul.
2: Pasukan mana yang anda sokong kali ni?
1: Kita nak tengoklah juga pandangan anda tentang Piala Dunia 2026 ni kan.
2: Bagilah respon sikit.
1: Come on.
2: Mari,
1: ayo tengok siapa yang memilih negara mana. Mana tu ada sama macam saya dengan Syuma.
2: Betul.
1: Ataupun dengan Min kami.
2: Ataupun berlainan.
1: Ataupun di luar jangka kami kan.
2: Bak kata B1 katanya Portugal angkat tahun ni awal sangat.
1: Searah dengan Min kami.
2: Dengan Min geng dengan Min. Tak apa.
1: Tentang ada CR7 sana.
2: Okay, tak apa. Kita tunggu.
1: Tak apa. Messi dengan Neymar pun kuat juga.
2: Kita tunggulah. Jadi anda sokong pasukan mana?
1: Ya.
2: Jom kongsikan respon anda. Nanti kami akan bacakan lagi.
1: Dan pukul 8 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM. Untuk sama-sama kita ikuti warta pagi. Dan apakah info yang akan disampaikan, nantikan tepat pukul 8 pagi nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Dengarkan ini dia. Salam Padian.
2: Menceriakan
1: bagi anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Pandulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.